Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak ada lah Dek nih terima gaji Abang bulan ini.
1: Itulah, tak ada lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Mak, Pak, kenapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan resiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Di sini aja ya, 94,3 MHz.

kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan, dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Kesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata. Ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Embo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
1: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula Abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, Bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, Bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

94 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak. Akhir Asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah alhamdulillah, bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Kudaya umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Bang, bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh, adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah, dek. Asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh, iyalah. Kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo, cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Dorin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gedhe lho. Cukup nggae aplikasi ndek ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Heeh, bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada toke kena batu. Cakep. Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah, benar juga Bude, ekonomi digital.

0: digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten, jual jasa online gitu. Lapangan kerja pun jadi lebih luas.
1: Nah iya iku, makanya awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
0: Setuju bude, ekonomi digital adalah peluang.
2: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
0: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah tak sila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: ya, Di? Ada pantun sikit tuh.
1: Kota Sintang bersaka tiga.
0: Bukit Kelam tempat wisata.
1: Marilah kawan, kita berdoa.
0: Semoga Sintang aman sentosa.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duduk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi, berisi apa?
1: Nah, itu dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan gak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut ya.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul-betul.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kalahayang diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo? Ame lupa.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Bro Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Ayolah, kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Abang, di sini aja ya. 94.3 MHz.

orang dapat dosa, betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.

Simbol abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Perompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
1: Bayar enggak, Bu?
0: Hah, soal bayar aman, semuanya gratis. Termasuk obat-obatan dasar, program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.
2: Ayo!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.
2: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Mbabang Bupati Kubu Raya Sujiwo meresmikan ruang publik baru di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, yakni Taman Pasar Kakap atau Taman Paskap. Jadi Sujiwo mengatakan kehadiran Taman Paskap merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kubu Raya menata kawasan yang sebelumnya terkesan kumuh menjadi lebih tertata, nyaman, sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, penataan kawasan tidak cuma bertujuan memperbaiki wajah wilayah, tetapi juga menciptakan ruang publik yang bisa menjadi tempat masyarakat berkumpul, sekaligus mendorong pergerakan ekonomi. Nah, ia menyebut penataan kawasan Sungai Kakap akan terus dilanjutkan dengan mengembangkan sejumlah titik, termasuk kawasan Taman Paskap, area susur sungai, dan Pujasera atau pusat jajanan selera rakyat. Nah, pemerintah daerah juga mengoptimalkan aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik. Dan sejauh menargetkan kawasan Pujasera dapat dikelola secara profesional dengan melibatkan pemerintah desa, pemuda, pelaku UMKM, serta perangkat daerah terkait. Dan dia menyebut potensi pendapatan dari parkir inap yang mencapai sekitar 1,5 juta rupiah hingga 2 juta rupiah per hari bisa menjadi salah satu modal untuk menghidupkan kawasan tersebut. Sekian kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Abang. Alhamdulillah siang hari ini ya, kita dipertemukan kembali di Perempat RRI Pontianak di... Betul, di 94,3 MHz. Dan juga di mana pencarian kita bisa disimak, Bu Abang. Nah, sekarang ini udah era digital, jadi kita bisa menyimaknya di dalam, di genggaman kita ya. Tak perlu lagi kita buka radio-radio, boleh masih kalau yang punya radio ya. Nah, tapi sekarang ini kan udah canggih, Bu Abang. Bisa kita download aplikasinya RRI Digital, kemudian juga bisa kita baca informasinya, dan juga kita bisa tonton informasinya di streaming kami di rri.co.id. dan juga jangan lupa Mbak Abang untuk simak terus ya, ikuti terus ya media sosial RRI Pontianak ya, terutama Perempat RRI Pontianak di Instagramnya, di Facebook, di YouTube ya, dan TikToknya Perempat RRI Pontianak. Baiklah Mbak Abang, siang hari ini bersama saya Mbak Win di edisi siar kita Sabtu 8 Agustus 2026 nih. Nah, saya ini jelang-jelang nak malam mingguan pas nih Mbak Abang. Sabtu malam minggu apa ndak sedap ya ndak menemani Mbak Abang yang ya kebetulan nanti jelang-jelang nak malam minggu seorang jak di rumah. Jangan takut Mbak Abang, ada Perempat yang menemani Mbak Abang ya. Kalau Mbak Abang kesepian, jangan merasa kesepian Mbak Abang. Masih ada orang-orang yang menemani kita ya. Kata-kata kesepian tuh kata-kata negatif yang tak boleh kita ucapkan. Kita harus berada di sekitar orang yang menyayangi kita ya. Supaya kita ini merasa bahagia, happy. Jangan merasa kita ini sendiri, Bu Abang. Dia harus ada orang-orang yang menemani kita. Nah, baiklah Bu Abang, rangkaian acara kita ya untuk hari ini di depat siang sampai nanti sore nih Bu Abang ya. Ada informasi mengenai UMKM jam 11 sampai jam 12, dilanjutkan dengan musik dan informasi jam 12 sampai jam 13. Habis itu lanjut lagi jam 13 sampai jam 14 ada siaran budaya Nusantara. Kemudian jam 14 sampai jam 15 ada bergaya ya, informasi mengenai fashion dan pernak-perniknya. Kemudian jam 15 sampai jam 17 ada, betul, ada Prolada. Program request lagu daerah. Lagu daerah Lada. Prolada ya. Nah, dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat, saya informasikan untuk hari ini kumandang azan zuhur pukul 11.52 menit waktu Indonesia Barat, dan kumandang azan asarnya pukul 15.12 menit waktu Indonesia Barat.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita. Jangan bakar lahan sembarangan. Jangan abaikan bara yang tersisa.

kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Baik, Mbak Abang. Ya, Mbak Abang, mengenai UMKM dan kaitannya dengan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, Mbak Abang. Nah, ini biasanya UMKM tak ketinggalan, Mbak Abang. Biasanya banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan tuh yang mengikutsertakan UMKM. Nah, jadi paku UMKM ini ikut ambil bagian, Bu Abang. Biasanya ikut bazar. Kemudian juga ada inovasi produk bernuansa kemerdekaan ya. Ada lomba-lomba juga, pameran di tingkat daerah sampailah ke istana. Dan juga ada kolaborasi digital lewat platform pengadaan barang seperti di UMKM untuk memperluas pasar. Nah, Mbak Abang, biasanya bentuk partisipasi UMKM tuh kayak tadi ya, bazar dan juga ada pasar rakyat. Nah, jadi UMKM ini mengisi acara perayaan yang biasanya ya diselenggarakan tuh di tingkat kelurahan, kemudian kecamatan, sampailah tingkat provinsi untuk mendongkrak penjualan langsung. Artinya dengan keramaian, nah ini bisa penjualannya meningkat, Mbak Abang, semakin besar. Kemudian juga ada produk edisi khusus. Nah, karena kan HUT RI ya, atau HUT ke-81 RI. Jadi pasti ada barang-barang baru yang dikeluarkan nih, produk baru lah, edisi khusus lah, khusus kemerdekaan biasanya. Nah, biasa variasi barang, kemudian kuliner juga variasi, biasanya merah putih ya, supaya untuk menarik lah, menarik pelanggan ya. Dan juga kemasan bertema merah putih untuk menarik minat konsumen. Dan penjualnya juga biasanya pakai baju atau kostum merah putih gitu, Mbak Abang. Nah, kemudian kolaborasi ekosistem digital. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan platform digital dan juga pameran resmi pemerintah untuk memperluas jangkauan promosi produk lokalnya.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taraaat. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran ke aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen Aladdin dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadual 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sewa naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Oh Sari, kau jadi bini nih tak pandai ngurus rumah. Tiap aku balik tak pernah masakan nih siap. Malah kau sibuk ngan HP itu. Rumah berantakan macam kapal pecah. Budak-budak tak kau urus. Apa maunya kau nih? Pening pala aku.
1: Pecahkan ya. Pecahkan tuh bang, semua bang. Pecahkan barang tuh sampai abang puas.
2: Persoalan dalam rumah tangga jangan sampai diselesaikan dengan jalan kekerasan. Bangun komunikasi yang baik, saling menghormati dan menghargai semua hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Ini adalah cara terbaik menjaga keharmonisan rumah tangga dan pencegahan KDRT. Sayangi keluarga kita, pupuklah cinta kasih yang tak terhingga. Nyamannya makan ikan belana. Ikan belana didapat makan berduaan. Setiap hari tersebar berita kekerasan perempuan anak. Mari tiada bosan, kita beri perhatian. RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bang, jelang-jelang kembali ke Republik Indonesia ini, biasanya peran UMKM itu sangat penting, apalagi di keramaian ibu abang ya. Nah, tentunya dari pagi sampai kan malam tuh ada jaya yang berjualan dan meraup keuntungan, dan itu harapannya ya, di mana ada orang ramai. Nah, disitulah peluang makin besar bagi pelaku UMKM. Jadi usahakan nanti ibu abang ya, ada inovasi terbaru bagi pelaku UMKM untuk dijual nanti ya saat perayaan ya, dari sebelum sampai nanti lah pas 17 lewat. Nah, itu masih biasanya masih ramai ibu abang ya, termasuk lah yang lomba-lomba ya. Kemudian disitulah keramaian biasanya kita lihat pelaku usaha atau para pedagang ngumpul di situ untuk meraup keuntungan. Dalam ibu abang, kita nanti hadirkan lagi musik dan informasi untuk berikutnya, tapi kita simak dulu yang berikut ini.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Hukum bersolek bagi muslimah. Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Penggunaan riasan diizinkan asal tidak berlebihan, utamanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Muslimah perlu memahami mana anggota tubuh yang masuk dalam kategori aurat dan mana yang bukan. Riasan yang digunakan hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya, maupun memudaratkan. Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicabutkan alisnya atau rambut lainnya yang ada di wajah, wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah. Diharapkan muslimah tidak berdandan seperti wanita kafir. Subhanallah.
2: Baik, Bu Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi Bu Abang pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabaktakin. Dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Jumbo Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba.

0: rasa jugalah sangat rindang. Aduhai marak permainan layangan, nyawa orang lain bisa-bisa jadi melayang.
1: Hey. Pas pula tundang yang adik bawa kan tu. Sama dengan berita yang abang baca di RRID ni.
2: Iya ke bang? Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya.
2: Dengar lah. Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kutu Pontianak. Kena banyak makan korban serta lampu sering padam.
2: Oh, kaulah. Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baum tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah, tak tahu gila, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
1: Itulah, ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu. Bahaya, keselamatan orang lain bisa jadi taruhannya, nyawa. Belum lagi listrik selarat padam.
2: Ya benar bang, semoga lah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
1: Benar dah tu. Dan satu lagi ya dek, main kelayang tu di tempat yang aman, jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunuh. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunuh terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunuh inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik, Bu Abang, pemerintah Kota Pontianak menata paritok kaya biar fungsi drainase kawasan tersebut kembali optimal. Nah, penataan dilakukan mulai dari pembersihan, kemudian normalisasi, evaluasi jembatan penghambat, kemudian penertiban sempadan parit. Jadi Wali Kota Pontianak Idrus Dikamtono mengatakan Pemkot Pontianak berkomitmen menjaga parit-parit yang ada biar tetap berfungsi baik. Jadi paritok kaya ini salah satu perhatian karena merupakan parit primer dengan cakupan aliran atau catchment area yang cukup luas, Bu Abang. Nah, selain membongkar sebagian jembatan, Pemkot Pontianak pun akan menata ulang beberapa jembatan lain yang berada di atas parit. Dan Wali Kota mengajak masyarakat ikut menjaga parit Tokai dari sampah, karena sampah menjadi salah satu penyebab utama parit ini tidak berfungsi maksimal. Makanya Pemkot Pontianak ini akan memperbanyak tempat sampah dan memperkuat penataan kawasan sepanjang parit.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatirata hayo. Edisut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang.
0: Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: reklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbak Abang, ancaman penyebaran virus di daerah beberapa daerah masih tergolong berisiko, di mana data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas mencatat adanya sekitar 70 kasus baru terdeteksi dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, kondisi ini mendorong perlunya langkah preventif yang terstruktur agar masyarakat terlindungi tanpa harus mengucilkan warga yang terinfeksi. Nah, Bang, menurut Kayla Aurelia Jovita, merupakan Duta HIV Sambas 2024, meluruskan perbedaan mendasar antara HIV sebagai virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan AIDS sebagai tahap akhir dari infeksi tersebut. Nah, ia menekankan bahwa HIV ini tidak bisa menular melalui kontak sosial sehari-hari seperti berjabat tangan, berpelukan, atau berbagi alat makan, melainkan hanya berpindah melalui cairan tubuh tertentu seperti darah, sperma, cairan vagina, serta air susu ibu. Di faktor utama faktor resiko utama penyebarannya di kalangan remaja.

0: Embo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.
1: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat. Babang, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meningkatkan status kewaspadaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan seiring meningkatnya potensi kerawanan pada musim kemarau tahun ini. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus menyampaikan bahwa periode rawan karhutla di Kalimantan Barat umumnya berlangsung pada Juli hingga Oktober, dengan puncak kerawanan diperkirakan terjadi pada Agustus bagaimana pola yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, perangan karhutla di Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri karena sebagian besar wilayah didominasi hutan dan lahan gambut. Nah, karakteristik kebakaran di lahan gambut tidak cuma membakar permukaan, tapi juga merambat hingga ke lapisan bawah tanah atau ground fire, sehingga menghasilkan asap pekat yang berdampak terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nah, untuk itu pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPBD, BNPB, TNI, Polri, Manggalakni, pemerintah Kabupaten Kota, serta seluruh unsur Satgas Karhutla terus memperkuat langkah mitigasi melalui patroli terpadu di wilayah Raman, deteksi dini, serta pemadaman cepat sebelum api meluas. Sekian kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

Easy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya paceri nanas. Paceri nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.

0: Abang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika lomba abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa, Batu Layang, Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Anyut adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyut dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyut karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

0: Mendung merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan mendung ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan mendu menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater mendu adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik mendu mengatakan bahwa nama seni mendu ini lahir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendu. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama Mendu.
1: Ya, kesenian Mendu itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendu. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian Mendu. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak ngerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia taunya cerita mendu saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah mendu, judulnya Dewa Mendu.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa. Mm-hmm. Hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan mendu sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat, mengingat pada masa era 1979, alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar mendu di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian mendu sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Kusmindari selaku Ketua Mendu Kalimantan Barat mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan mendu yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Kusmindari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian mendu sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah mati suri.
3: Mungkin masyarakat kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan. Yeah. Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita tentang kerajaan.
2: Oh,
3: nah, kemarin terakhir dan perdana sebenarnya. Mm-hmm. Perdana kita untuk mendu yang kali ini menampilkan judul Putri Cahaya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, disitulah kita mulai membangkitkan kembali teater mendu yang sudah lama sempat tenggelam. Nah, tenggelam karena berbagai faktor. Yang intinya adalah para pemainnya sudah menua. Alhamdulillah munculnya yang sekarang, kita mengajak para anak-anak muda sekarang, tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi hingga kepada penonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
0: Kesenian teater mendu tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian mendu ini sangatlah penting. Urai Muhaini selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian mendu sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan mendu.
2: Sebelumnya ini untuk mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014, yeah. Tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Dia namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada tiga apa yang merupakan generasi untuk mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
4: Ampun ribu ampun ayahanda raja. Kami dua bersaudara datang menghadap.

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional khususnya Mendu perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk pendidikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya ya.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Baik, Pak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Pak Abang kelahiran tahun 40-an ya, sudah bisa melihat nih Pak Abang ya bahwa perayaan atau tradisi lomba 17 Agustusan ini merupakan perayaan rakyat yang ternyata populer tuh udah sejak tahun 1950-an. Jadi kelahiran 40-an itu udah dewasa ya. Nah, ini untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kegiatan ini isinya macam-macam Bu Abang, terutama permainan lah ya, permainan buat anak-anak seperti dan remaja nih, panjat pinang, makan kerupuk ya, balap karung, guli dalam di atas sendok ya, kemudian apa lagi, sepeda lambat. Nah, ini merupakan nilai kebersamaan dan juga gotong royong. Bagaimana enggak gotong royong Bu Abang? Nah, ini dilombakan bersama-sama, cari barangnya sama-sama kalau zaman dulu ya. Nah, ada enggak karung masing-masing, ada karung kumpulkan. Nah, ada juga yang beli karung ya Bu Abang ya. Kalau dulu tuh karung goni Bu Abang ya, kalau sekarang nih mana nak cari karung goni, palingan lah karung beras yang biasa tuh kan, nah yang plastik-plastik tuh. Nah, kalau dulu ya karung goni berat. Nah, dan itu juga kebersamaan, dan itu sportivitas ya Mbak Abang ya, tradisi atau budaya kita, tradisi kita tak boleh marah kalau kalah, itu sportivitas namanya. Kalau kalah ya kalah, terima gitu. Kalaupun seandainya menang ya syukur, ucap syukur alhamdulillah, main lagi gitu ya. Tak boleh pakai nangis, tak boleh pakai kelahi gitu ya, kan budak-budak kecil dulu kan gitu lomba Mbak Abang. Jadi terima kalahan, nanti tahun depan ikut lagi. Karena gini, kadang satu anak itu bisa main dalam 5 lomba, mungkin ada 1 atau 2 yang menang. Nah, yang lainnya atau 3, atau bahkan ada semuanya yang menang tapi juaranya juara 3 ke juara 2 gitu. Jadi kan ini menutupi anak-anak itu kecewaan mereka yang kalah di permainan yang lain gitu. Jadi ya ini anak-anak ini diminta berlomba, tidak dipungut biaya biasanya Mbak Abang ya, karena biayanya udah ditanggung panitia gitu. Dan ini juga gotong royong, biasanya warga ngumpulkan dana ya, urunan setiap rumah kalau di dalam gang tuh. Nah, saling inilah mengikuti atau bersama-sama gitu Mbak Abang, melakukan kerjasama lah gitu ya, biar bisa menikmatinya pun sama-sama, nontonnya pun sama-sama, keseruannya pun sama-sama. Nah, inilah kebersamaan kita dalam yang namanya tradisi lomba 17-an. Dan Bu Abang, kalau udah lomba 17-an tuh Bu Abang, apalagi di kawasan Merdeka tuh Bu Abang ya, oh itu panjat pinang seru Bu Abang, di atas air ya, ditancapkan di situ. Jadi kalau jatuh pun ya jatuhnya ke air. Tapi masalahnya Mbak Abang, hadiahnya tuh biarpun naik turun naik turun naik, bisa sampai berminggu gak kan baru bisa turun barang tuh, besok lomba agi sore dari jam 2, dan itu ditonton oleh masyarakat yang lewat di jalan tuh, biasanya macet. Itu yang bisa kita rasakan ya Mbak Abang, kalau setiap 17-an ada lomba panjat pinang. Nah, itu di Merdeka, di Sungai Jawi pun ada tuh Mbak Abang, ada depan gang saya tuh, gak jauh lah. Lumayan sih, berapa gang lah selisihnya. Jadi ditaruh di tengah-tengah, di gertak 3 tuh biasa tuh Mbak Abang. Bisa ada di Jalan Pancasila tuh pun ada gak di situ. Dah, kalau udah nak balik, saya balik kerja, macet. Itu tadi Mbak Abang, tapi serunya luar biasa. Masyarakat tuh antusias ya, bukannya ikut lomba tapi nonton ya. Dan juga di situ ramai Mbak Abang yang berjualan. Jadi banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita yang merayakan HUT RI ke-81. Ini nanti ya, tahun ini ya Mbak Abang ya. HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi jangan salah penyebutan Mbak Abang. Ada aturan-aturan untuk penyebutan tadi ya. Dirgahayu Republik Indonesia, kemudian HUT ke-81 Republik Indonesia dan sebagainya. Jadi jangan dibalik ya. HUT RI ke 81, tapi HUT ke 81 Republik Indonesia.

0: Tradisi makan bersama atau yang dikenal saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat saprahan adalah adat makan bersama. Duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain saprah dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik Bu Abang, kita masih lanjut lagi tentang tadi Bu Abang ya, tradisi 17-an Agustus nih Bu Abang. Nah jadi kalau ada jenis lomba kayak panjat pinang, ini artinya menguji kerjasama tim untuk manjat pohon, batang pohon yang licin, untuk meraih hadiah yang ada di puncaknya, puncak panjat pinang. Macam-macam hadiah tuh, ada sepeda ya kan, ada duit, pokoknya macam-macam lah hadiah. Ada tudung saji, gak pernah waktu itu ya. Tinggi sekali ya, tapi ya karena masyarakat tuh antusias, semangat ya kan, berhari-hari pun masih tetap lanjut lagi panjatnya ya. Kemudian ada lomba makan kerupuk, jadi melatih kecepatan dan ketangkasan juga. Apalagi kok posisi tangan tuh kan ditaruh di belakang ya. Kemudian balap karung, nah ini lompat melompat ya, bisa ke ading di jalan, macam-macam cara lah ya, sampai ke garis akhir ya. Kemudian tarik tambang, nah ini perlu kekompakan, ini berat juga nih Bu Abang. Kalau tidak menggunakan tenaga, biasanya terasa semangat ya waktu tarik tambang, tapi setelah besoknya badan pegal-pegal Bu Abang, sakit-sakit. Macam kena pukul orang satu kampung rasa ya. Kena keroyok satu kampung sakitnya ya. Ada yang nanya, Bu Win pernah kena koyok satu kampung, kok bisa ngomong gitu? Nggak, Bu Abang, saking itunya, pegal-pegal gitulah ya. Ibaratnya, tapi enggak lah. Nah, apalagi kalau bagian barisan terdepan, Bu Abang, milas-milas tali tambang yang kuat tuh kan, baik-baik tersalah ya. Tapi kalau itu don't try this, don't coba-coba gitu ya, Bu Abang ya. Karena untuk lomba, hakin semangatnya, tapi kita juga harus punya hitung-hitungannya. Kalau semangat-semangat gak, kadang yang bagian belakang tuh mengandalkan yang depan gitu. Tapi pada intinya harus dibantu yang di depan ya Bu Abang, karena memang tumpuan tuh biasanya paling depan, itu benteng terakhir lah gitu. Kalau di belakang udah nyerah, depan nih lah.

Jadi mau gak mau ya, tapi akhir-akhirnya pun kalah gak. Kenapa? Karena kalau udah di belakang berkurang, otomatis lawan pasti lebih kuat nariknya ya, karena udah berkurang tadi. Itu tadi tarik tambang. Ibu hati-hati gak nih Bu Abang kalau lomba ini nih. Memang sih pakai tim ya, tapi kalau tim yang sana lebih kuat pun ya itulah. Jadi janganlah tak imbang-imbang Bu Abang. Pilihlah yang muda gak ya, yang tua. Jangan yang muda sama yang tua. Aduh, kalau ada yang tua sama yang muda lomba, itu udah tak imbang dah tuh. Harusnya ada yang imbang lah. Berapa orang gitu kan, berapa jumlahnya, berapa bisa dihitung mbak kekuatannya. Nah itu dia kalau tarik tambang itu kan, nampak bisa kita tahu mana yang punya kekuatan, mana gak yang enggak gitu timnya ya. Tapi kita balik lagi harus tadi imbang lah. Nah kemudian juga balap kelereng ya, guli kalau orang Melayu bilang di sini, yang bulat-bulat tuh kan taruh di atas sendok. Nah kemudian dimasuk ke mulut itu Mbak Abang, dijepit di mulut itu sambil jalan-jalan cepat gitu ya. Tapi yang menang tidak jatuh, itulah dia. Ada pula kisah nih ha, ada yang chat WA ya. Tapi pada intinya makna ini tradisi kebersamaan lah, mempererat hubungan antar warga di lingkungan sekitar kita, komplek kita, gang kita. Yang tadinya jangan ngobrol, sekali ikut lomba satu tim pula, udahlah jadi bestie ya. Ini juga gotong royong ya, ini sama-sama warga desa atau komplek atau kampung atau gang lah ya. Nah ini jadi bisa sama-sama mengerjakannya. Semangat berjuang. Ini mengingat perjuangan dengan cara yang gembira dan positif jadinya. Ini juga ada nih Mbak Abang dari Manis ya, Manis kita. Katanya benar tuh Mbak Win, saya dulu pernah ikut lomba tarik tambang. Sekali besoknya baru terasa urat perut sakit. Iya betul, yang sakit tuh urat perut. Nah bahaya kalau ada urat perut tuh, Manis. Takutnya apa? Urat salah, urat perut kita kan diurut lagi. Maya tuh berat tuh nak membalikkannya tuh. Lama gitu. Udahlah, jangan nak ikut-ikut lah tertambang gitu ya, enggak. Kita memang suka-suka, tapi lawan kita ni pun tak mau kalah gak? Dia habis rasa betul urat perut. Kawan saya tuh sampai larinya ke itu saraf mata, Manis. Kena pula dia mata gitu, jadi juling gitu matanya tuh, lalu dibalikkan lagi lah diurut gitu kan. Karena saking kuatnya dia tuh narik gitu ya. Kemudian juga tangan nih segala apa sih namanya, bahu nih, rasanya mau digerakkan tuh payah gitu, berat, sakit rasanya. Tapi suka-suka pula tuh, tapi itu pun gak terlalu lama ya. Biasanya tuh kalau diurut lah atau dipijit ya, nah itu bisa kembali pulih lagi. Tapi sakit ya. Sebentar ya, suka-suka sih. Rasa sukanya tuh melebihi dari rasa sakitnya sebetulnya ya.

0: Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai solawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan, dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah dimulai.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Kenapa sih teman-teman pada jahat sama Tiara? Padahal kan Tiara gak berbuat buruk pada mereka semua.
1: Sasara empuk nih. Hei, gadis culun yang sok imut, sok cantik. Kau ini kan anak baru kan? Gaya kau tuh buat naik darah, tau gak? Semua tuh gak suka dengan gaya kau. Dasar sombong amat.
0: Kenapa sih kalian tuh benci sama aku? Perbuatannya semena-mena seperti ini. Ini kan di sekolah. Gak takut ke kalian. Ada kamera CCTV yang melihat perbuatan kalian. Besok ibu guru nanti akan manggil orang tua kita. Akhirnya menyusahkan mereka. Bukankah ini di sekolah? Tugasnya belajar, nuntut ilmu. Bukan malah berbuat bully kayak gini.
1: Halah, jangan banyak ceramah kau tuh, banyak omong. Ayo, serahkan tuh, apa aja yang kau bekerja. Duit ada, kasih ke kamu. Besok-besok ingat ya, kalau lewat kelas aku nih, jangan lupa. Hormat dulu, patuh dengan kita-kita ya. Sekarang setor nih duitnya, mana? Jangan lupa ya, Besti.
2: Saya pernah jadi korban.
3: Kita harus berani berbicara.
4: Stop bullying. Semuanya dimulai dari kita. Jangan diam. Tetap percaya diri. Hadapi dengan berani.
5: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Baik, Mbak Abang. Nih dah siang ya, jelang sore nih Mbak Abang. Kalau udah jam-jam segini nih ya, kalau nak panas, panas lah. Kalau masih panas ya panas. Tapi kalau udah nak sore-sore ini, kalau udah musim teduh, teduh pula. Tapi ada pula rasa-rasa ya Mbak Abang ya, saat kita kemarin-kemarin tuh beberapa hari itu agak-agak payau sedikit air ya. Tapi ya ini udah berkurang lah, udah enggak lagi dah ya, udah enggak kayak sebelum-sebelumnya ya. Tapi ini ya alhamdulillah lah Mbak Abang, yang penting jangan keruh aja lah ya, jangan payau-payau ya. Ya lah Mbak Abang, siang jelang sore hari ini kami nak temani Mbak Abang nih, nyampaikan ini Mbak Abang buat anak-anak yang suka fashion show ya. Apalagi kalau di momen kemerdekaan nih nanti ya, Mbak Abang 17 tuh biasanya acara puncaknya fashion show. Nah, fashion show bagi anak-anak, anak-anak paling suka. Kenapa? Tidak malu ya kan? Pede, karena anak-anak masih belum ada apa, macam orang dewasa lah gitu ya, ada rasa-rasa malu. Tapi ada orang dewasa yang pede-pede aja ya, tidak Mbak Abang ya selembel gitu kan, yang penting menghibur, tidak pula jadi masalah kan. Malahan itu yang makin tambah lucu ya, malah terhibur malah. Karena apa? Karena biasanya orang dewasa tuh mereka tahu bagaimana untuk buat orang lebih bahagia gitu, dan bisa ketawa ya. Nah, biasanya kalau dalam rangka meriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia tuh banyak menyelenggarakan lomba. Nah, salah satunya tadi itu fashion show anak-anak. Nah, berbagai daerah biasa baju-baju daerah kan, baju-baju adat, ada daerahnya masing-masing ataupun yang ada disediakan gitu Mbak Abang. Tahan biasanya emaknya itu kan, yang semangat nih emak-emaknya nih sama bapaknya kan. Bapaknya tuh kan ngantar, emaknya yang cari-cari baju ya, baju-baju yang cocok buat akan lucu-lucu tuh Mbak Abang. Apalagi kalau baju daerah anak-anak kecil tuh kan, kalau anak kecil pakai baju daerah, lucunya ya Allah. Gemes gitu ya liatnya ya, ih rasa nak dicubit pipi ya. Jadi tuh imut-imut gitu Mbak Abang. Kalau orang dewasa kan udah biasa pakai baju-baju adat tuh, tapi kalau anak-anak kecil tuh ya Allah imutnya. Gampang enggak kok dia pakai baju Bugis, pakai baju bodoh, pakai baju Batak, pakai baju Padang, pakai baju Melayu kan. Alamak lucunya, dirias pula mukanya yang perempuan tuh. Dah bikin gemes lah kita ya. Lucu pasti kan, imut-imut ya. Nah gitu juga kalau yang laki-lakinya, anak kecil laki-laki tuh, yang sedang-sedang TK tuh bah, yang masih mau. Kalau SD kelas 1, kelas 2 tuh dah, mereka udah enggak mau biasanya kan. Ada yang mau, ada yang enggak. Tapi kalau yang TK-TK nih, kalau disuruh-suruh biasanya mau gak mau-mau gitu. Yang cowok-cowoknya lah, yang jarang, yang apa sih namanya, yang sering nolak tuh kadang yang cowoknya, anak-anak cowok. Tapi kalau yang cewek sih biasanya mau-mau aja gitu. Nah jadi memang susah kalau anak cowok, tapi gak semuanya ya, tapi ada juga yang mau gitu, tapi gak sebanyak perempuan. Nah selain itu kan bisa juga selain baju daerah atau baju adat ya, bisa juga seragam sekolah. Kemudian juga seragam baju-baju fashion show lainnya ya, ada beberapa penampilan. Biasanya bajunya diganti, penampilan yang ini mutar dulu, yang pertama pakai baju biasa Mbak Abang, baju sesuai dengan fashionnya ya. Kadang ada baju pesta gitu kan. Nah, baju yang nuansa merah putih, kemerdekaan. Nah, bisa juga ya desainnya, desain orang tuanya bisa, desain pakai desain penjahitnya khusus bisa. Nah, nanti yang kedua nih, barulah pakai baju seragam sekolah masing-masing gitu ya. Nah, kemudian nanti yang terakhir pakai baju daerah. Seru dah kan? Baru foto berbaris. Suka lihatnya tuh Mbak Abang, budak-budak kecil nih kan, anak-anak kecil nih. Lucunya pasti ya dengan make up-nya tuh. Ngegemesin ya. jadi itulah Mbak Abang. Pakaian adat Nusantara kita bisa kita pakai untuk fashion. Nanti juga bisa yang awal-awal tuh pakai yang casual. Nah, nuansanya merah putih pastinya ya. Semuanya pakai yang casual gitu. Fashion show kan. Nanti yang keduanya baru pakai seragam sekolah boleh ya. Nah, kemudian jadi temanya tuh tema umum ya.
kemudian pendidikan, barulah budaya terakhirnya tu. Nah, terakhirnya baru foto, rame-rame sesi foto. Oh, pakai baju daerah diabadikan nanti, udah besar ya. Inilah ni dulu ni, adik waktu masih kecil ya. Disuruh fashion show mau katanya. Itulah rekam jejak keunikan ya, dan keimutan, imut-imutnya anak-anak kecil tu. Nah, jadi udah besar lihat, oh berarti ada kenangan, ada Bu Abang. Jadi anak tu ngelihat, oh wajahnya usia segini seperti ini, nanti pakaiannya juga, semuanya lah ya. Jadi ada rekam jejak ya, buat anak itulah nanti saat dia dewasa ya. Kemudian juga bisa lomba-lomba yang lainnya kan, selain juga fashion tadi, selain nuansa casual ya, baju adat ya, kemudian baju identitasnya di dunia pendidikan ya. Nah, bisa tadi baju-baju pahlawan nasional. Selain baju-baju pahlawan nasional juga boleh, atau atribut perjuangan. Nah, bawa bambu runcing, tapi enggak usah yang berat-berat, enggak usah yang benar-benar bambunya dibawa. Miniaturnya aja lah, dari paralon ke dibuat kayak bambu, dicat warna kuning. Kemudian juga atau dari apa, tongkat pramuka dan sebagainya. Atau dari bahan yang lembut lah ya, enggak usah gabus ke gitu kan. Nah, jadi bisa dibawa, enggak terlalu berat buat anak-anak gitu Mbak Abang. Kemudian juga tema budaya Nusantara tadi, karena mengenalkan keragaman budaya kita. Nah, biasanya juga tadi ya harus ada atributnya, pakai baju apa fashion show tadi itu Mbak Abang ya. Kan bikin makin tambah gemes gitu ya, lucu gitu anak-anak kecil kan, pakaikan kumis kayak para pejuang kita dulu Mbak Abang. Walaupun mungkin gak sempurna pakaian para pejuang kita dulu, gak sama, tapi minimal mendekatilah itu. Kayak misalnya ada pahlawan-pahlawan apa di Diponegoro misalnya, nah bisa dipakaikan apa baju seperti pengen Diponegoro, tutup kepala juga bisa, sorban ya. Nah, dipakaikan pokoknya pahlawan-pahlawan kayak Bung Karno pakai kopiah, kemudian pakai jas dan sebagai kelengkapan atribut perjuangan, itu kan bagus Mbak Abang. Iyalah Mbak Abang, kita lanjut lagi ya. Tapi kita kasih lagu dulu nih untuk Mbak Abang nih di siang panas yang berdengkang ini. Jangan lupa Mbak Abang, jangan banyak minum es, karena tak bagi-bagi saya. Iyalah, kita dengarkan lagu dulu ya.

0: Suatu pagi, di saat embun masih melekat di dedaunan, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban setempat mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja Menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengelilingi bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual Muja Menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
1: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngongkruh. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngongkruh saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
0: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lain. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan, setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
1: Setelah Muja Menoa juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat Muja Tanah.
0: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas permukaan air.
1: Dalam bahasa lokal itu pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
0: Menurut Tutong, Muja Menoa dan nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikei ke benih atau menurunkan benih padi.
1: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikei ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
0: Tutong menuturkan, usai ritual Muja Menoa, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
1: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
0: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun rangkaian ritual belum berakhir. Keesokan harinya, di rumah panjang berlangsung ritual engkani batu atau pemberkatan batu.
2: kami boleh padi, boleh duit,
0: boleh batu. Engkanik batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai. Tuai Yosef Juntan mengawali pemukulan tawa atau gong untuk memulai ritual. Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan mengikuti proses ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
3: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawukruh ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
4: Oh, saya tanya dia, Kutok Juntan. Jadi cerita kami sepengawak mesti kerja. Kami tu nuluk
0: peburuan. Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual, bagian penting dalam prosesi engkanik batu seperti besi, gong dan tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
3: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu kita itu besi lemek kami kering itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tuh untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau udah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.
0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni bilik di rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
3: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan ini sembahyang kita itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang. Nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan perladangan.

0: Saudara, Kota Amoy Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat banyak menyimpan potensi daerah khususnya yang kental dengan tradisi warga Tionghoa. Keramik Singkawang adalah satu di antaranya. Produk kerajinan tangan yang dibuat dengan cara tradisional itu memiliki keunikan tersendiri dalam dunia keramik di Indonesia. Satu di antara rumah produksi keramik Singkawang adalah milik Ajung, lokasinya di Dusun Sako, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Ajung mengatakan jika di tempat usahanya teknik pembuatan dan kualitas bahan keramik hampir sama dengan teknik dan bahan yang ada di negara asalnya, Cina. Menggunakan tungku naga yang panjangnya 25 meter dan lebar bagian depan 1 meter, serta bagian belakang 2 meter itu, keramik Singkawang yang dibuat Ajung bisa dikatakan sebagai replika keramik Cina kuno. Misalnya, yang dibuat masa dinasti Ming tahun 1368 hingga 1644 yang memiliki corak naga, glasir yang indah, dan cenderung berwarna terang. Selain dinasti Ming, Anda juga dapat menemukan keramik yang menyerupai keramik pada masa dinasti Tang yang berjaya pada tahun 618 hingga 906. Sung tahun 906 hingga 1279, dan dinasti Yuan tahun 1279 hingga 1368.
1: Pak Jung, keramik Singkawang, apa yang menarik dari keramik Singkawang?
2: Yang menariknya ya? Semua yang menarik sih, yang ini tungku naga gitu kan.
1: Tungku naga.
2: Tungku naga udah sedunia udah nggak ada. Coba di Singkawang, dulu tahun 90-an sih masih ada 6.
1: Sekarang
2: tinggal kita sini, tinggal punya kita. Lain tempat udah nggak ada, sebagai udah jual, lokasi udah jual sih.
1: Tungku naga ini apa sih Pak?
2: Tungku naga panjang gitu kan. Nah, ini tungku, namanya tungku naga. Tungku naga ini kan bakar untuk bakar keramik deh.
1: Untuk bakar
2: dari keramik. Dulu, yang tungku naga dulu orang dari Cina ke Singkawang bikin tungku naga ini.
1: Tahun berapa kira-kira?
2: Kita ya, di sini. Tahun 33 udah ada 33. Di Singkawang, tungku naga.
1: Terus ini kan membakar dengan cara tradisional.
2: Tradisional, pakai kayu.
1: Kayu biasanya kalau untuk produksi itu apa jumlah kayu yang di...
2: yang kita pakai itu. Sekali bakar kita dulu terak. 16 kubik.
1: 16 kubik Pak ya.
2: Sekali bakar.
1: Itu untuk produksi keramik berapa biji?
2: Itu kalau hitung besar kecil Pak ya. Hitung besar kecil bisa 500 buah.
1: 500-an buah.
2: Asal bisa dijual mangkok segala gitu. Sama ukuran besar itu bisa 500 buah.
1: Kenapa pakainya masih mempertahankan tungku naga nih Pak?
2: So, kita masih pertahankan sebenarnya sedunia udah enggak ada.
1: Soalnya kita di masih juga enggak ada Pak berarti Pak.
2: Dulu Cina ada satu, di Thailand satu, tapi enggak dipakai lagi. Kata sih kemarin dengan ada kawan sih udah roboh.
1: Udah roboh.
2: Ah, dia udah pakai modern, udah pakai gas gitu kan. Nah, tunggu segi 4 gitu.
1: Hasilnya Pak, kalau dari kualitas hasilnya dari tungku naga pembakaran tradisional dengan pakai yang gas tuh gimana? Hasil kualitas keramiknya?
2: Kalau gas, kalau macam kita tungku ini, soal kita bikin contoh-contoh lama, nasi Ming, Sung.
1: Oh, ada generasinya.
2: Kalau pakai gas ya udah modern, udah porselen ya Pak.
1: Udah porselen.
2: Udah porselen.
1: Berarti kalau ini berarti memang produksinya juga produksi yang lama ya Pak?
2: Iya porselen.
1: Dari generasi apa tadi Pak? Generasi
2: Ming, Sung. Itu abad
1: 16-17. Abad 16-17.
2: Ah, gitu.
1: Berarti itu kok apa namanya pos bentuk keramiknya juga masih sama dari ini
2: sama zaman sih. Dulu. Cuma kalau kita lihat, kalau kita yang bikin ya, tapi kita tahu kalau kita menurut sampai ke asli kita bisa 85% udah masuk ke asli.
1: 85% keasliannya. Hampir ya. Sama dengan yang dulu.
2: Kita ya. Ada obatnya untuk mengkusamkan, mentuatkan, ada obatnya.
0: Kualitas keramik Singkawang yang dibakar menggunakan tungku naga memang memiliki penggemar tersendiri. Henley misalnya, warga keturunan Tionghoa ini tidak bosan untuk memburu keramik buatan Ajung yang proses pembuatannya dan cara membakarnya sangat tradisional tersebut.
1: Berapa biji yang dibeli nih Kak?
3: Beli 20.
1: 20 untuk biasanya untuk apa sih Kak?
3: Buat nanam anggrek.
1: Yang dipilihnya keramik apa jenisnya Kak?
3: Jenisnya yang bagus punya sih. Sebenarnya udah beli beberapa kali di sini memang kualitasnya bagus gitu.
1: Kualitasnya bagus.

0: Iya, jadi makanya balik lagi ke sini beli.
1: Memang ini untuk tempat bunga aja?
0: Iya, buat nanam bunga. Terus saya juga dikasih free apa batako buat natakin anggreknya.
2: Untuk menghasilkan kualitas keramik yang bagus dan menjaga warna khas keramik agar tetap menarik dan diminati, Ajung memang hanya mengandalkan satu orang pekerja saja yang dinilai ahli dan mempunyai kemampuan khusus, sehingga keramik yang akan dipasarkan bisa menyerupai aslinya. Menurut Livan, tenaga ahli yang dipekerjakan Ajung agar kualitas keramik menyerupai aslinya seperti di masa dinasti Ming, proses pembuatan harus diperhatikan betul. Misalnya saja saat mengadon tanah liat dan memutarnya di tempat pembentukan keramik.
1: Bang Livan, tertarik untuk membuat keramik tradisional apa? Ini ya, motivasi abang menjaga tradisi leluhur atau seperti apa?
3: Leluhur lah.
1: Leluhur. Ya. Tapi ada teknisnya,
3: teknis. Ada.
1: Supaya menghasilkan yang bagus itu cara mutarnya ataupun buatnya seperti apa?
3: Oh, perbuatannya cara yang teknisnya itu supaya kalau kita mutar itu harus ya, pelan-pelan tuh supaya itu kok bikinannya nggak ada robo gitu ya. Kalau nggak kencang kan robo itu barangnya, ini kan pembe.
1: Berarti ada apa mutarnya juga sekian.
3: Iya.
1: Ada cara mutarnya sendiri
3: ada.
1: Pakai ya, feeling atau ada ukuran mutarnya enggak?
3: Hah? Ya kaki ini.
1: Oh, pakai kaki gitu. Diputarnya pakai kaki ya, Bang ya?
3: Iya, pakai kaki.
1: Biasa sehari berapa Bang untuk produksi Abang kemampuan dengan Abang di sini?
3: Kalau aku sih, kalau Abangku aku bikin bisa 60 kalau yang ini.
1: 60 keramik yang kecil.
3: Ini nih kakinya.
1: Oh, kaki keramiknya.
2: Meski kualitas pembuatan dan cara membakar keramik tradisional memiliki tingkat kemiripan dengan keramik yang pernah ada di abad 16 dan 17 asal Tionghoa, namun diakui Ajung, upaya melestarikan budaya dan tradisi leluhur itu terkendala. Hal itu dikarenakan tenaga ahli untuk membuat keramik dengan cara tradisional sudah sangat sedikit. Padahal, jika dari omset penjualan, keramik Singkawang buatan Ajung ini masih sangat tinggi dan pernah berjaya hingga ke mancanegara.
1: Ajung, pemasarannya sendiri, ini kan Bapak memproduksi kemudian dipasarkan. Sejauh ini gimana untuk pemasaran keramik dari Singkawang?
4: Sebenarnya bagus, cuma ada dikit masalah ahlinya. Ahlinya sekarang udah tinggal di luar.
1: Ahli yang buat atau?
4: Yang buat dan bentuk.
1: Mereka nggak bisa diturunkan ke partnya, ke bakat?
4: Bukan, nggak bisa turun ke mau, tapi anak-anak sekarang nggak mau sih.
1: Permasalahannya di situ ya Pak?
4: Di situ, permasalahannya.
1: Jadi kalau misalkan katakanlah ini tidak ada regenerasi, apakah nanti akan bisa dikatakan akan punah produksi keramik Singkawang?
4: Otomatis, iya. Enggak ada perusahaan.
2: Demikian dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Baiklah Bu Abang, pukul 15:12 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

0: Okey, Mbak Abang, kita dah tiba. Dah tiba ke mana? Ke Prolada, program request lagu daerah. Nah, lagu-lagunya silakan di request Mbak Abang ya. Mbak Win tak siapkan, tapi Mbak Abang yang milih. Pilih seorang, nanti Mbak Win searching ya, cari-cari ya. Silakan Mbak Abang yang nak milih-milih lagu ya. Dipilih, dicari lagunya ya. Yang nak bergabung di silakan di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943. Silakan Mbak Abang yang nak bergabung ya. Tadi sepertinya ada yang nak bergabung nih di WhatsApp nih ya, tapi ada beberapa orang nih. Silakanlah sekarang nih, sepertinya masih kosong. dicoba ya. Okay. Halo Prolada.
1: Halo Prolada, Prolada daerah. Assalamualaikum, Boy.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih?
1: Ya, lagi kepanasan bangun tidur, Boy.
0: Wah, lama kepanasan. Kipasangin
1: Ya, Boy.
0: Kipasangin udah berapa banyak udah dipakai tuh?
1: Oh, dah berjibun, Boy. Sana sini berkipas semua, Boy.
0: Allah, Ma. Udah minum es belum, dak? Iyalah, sila.
1: Mbak Win, lagunya gini, Mbak Win, Binua Garuntung ya, Mbak Win ya.
0: Binua Garuntung. Ada ya Binua Garuntung ya. Coba, mudah-mudahan ada nih. Ada kayaknya. Binua Garantung.
1: Iya, Binua Garantung.
0: Kirim buat siapa lagunya nih? Yang kemarin Mbak Tini nanya saya kan lagunya kan?
1: Iya.
0: Sila lagunya kirim buat
1: salamnya terutama buat Mbak Win yang lagi bertugas, semoga sehat selalu, semangat selalu, dan amin. Selalu ceria selalu.
0: Amin, makasih.

0: Mecan, Kak Juliana, Bu Juleha, Bang Japar, Kak Nilanya, Kak Cina, Bang Syukur, Kak Nurjana, Bang Rosi, Aura Pak Monya, Cik Nur juga, Nima Maharani, Ayu Greva, Mbak Lasie, Kak Manis Manila, Maunggar, Bang Imran Ahmad, Bang Amin Sanjaya, buat Bang Badul juga, buat Mbak Kakung juga, buat Koko Ali juga, dan buat semua-semuanya lah yang mau ini.
1: Iya, Mbak Tini nih dapat pesan dari Bang Udin Tanjung Raya 2 nih katanya. Katanya panas-panas gini dengar suara Mbak Tini nih sejuk kepala Mbak Win katanya.
0: Apa Mbak Win?
1: Dari Bang Udin Tanjung Raya, Tanjung Raya 2 nih katanya ngirim-ngirim WhatsApp katanya panas-panas gini dengar suara Mbak Tini nih sejuk kepala Mbak Win katanya.
0: Ya, kalau suara kami kan lagi serak-serak banget. Aduh, musim panas, Bawi.
1: Iyalah.
0: Buat Bawi, makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini ya. Oke, silakan nak bergabung lagi di Prolada, program request lagu daerah.

0: Okay, Mbak Abang, silakan yang nak bergabung lagi. Halo Prolada.
1: Prolada, request lagu daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal saya tadi itu suara tu.
1: Tak kenal pula ya.
0: Itulah ada berubah gitu. Berubah lebih lembut-lembut gimana gitu.
1: Dikasih pelembut.
0: Betul. Betul ada.
1: Tapi lembut dah suara Mbak Tini.
0: Iya.
1: Lembut suara Mbak Tini.
0: Lemak
1: sejuk
0: gitu.
1: Sejuk hati.
0: Sejuk hati. Sejuk. Itulah. Ya.
2: Lembut-lembut
0: macam betul, betul. Kole-kole benar. Harus makan kole-kole ongol-ongol ya enggak?
1: Lagunya Mbok Win.
0: Lagu apa tu?
1: Minta lagu Ketimun Bungkuk je lah.
0: Pasti request Putri Bulan tu.
1: Nah, tak lain dia. Abang Jauh sukanya.
0: Itulah tak lain Abang Jauh.
1: Abang Jauh anak tu Mbok Win.
0: Yang di mana ni?
1: Di mana Kulu? Bukan Kilek, Kulu.
0: Oh Kulu.
1: Saya pun dukung tak kau yang Kulu tu.
0: Oh gitu.
1: Kau Kilek pada tak can Mbok Win yang Kilek.
0: Oh gitu. Aduh, mudah-mudahan lah lancar ya perusahaan itu ya. Dengan abang yang di Hulu tuh. Apa katanya?
1: Dia tak mau cari yang di Hulu, mau yang di Hulu.
0: Oh yang di Hulu, iyalah siapa yang mau, siapa yang welcome lah sama kita ya enggak?
1: Salamnya Mbok Win, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Buat Andrea Pan, buat makam, buat Mbak Tini tadi tu, Emma tayang-tayang, Mbak Yuna,
0: Ismail
1: Masuko, Ismail Yungka, Cek Nor, Mama Ririn, Mama Eti, Ani Mahrani, Julaiha, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Wali, Bang Batiar, ini orang Hulu ni.
0: Oh gitu ke? Berarti dah ketahuan lah Dani. Berarti dah udah ketahuan Dani. Aduh.
1: Buat semua-semua lah ya Mbok Win ya.
0: Iya.
1: Buat Mbok Win, makasih. Mbak Tini tadi yang lembut
0: suaranya. Asik.
1: Mbak Win, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prolada.
3: Request lagu daerah.
0: Asik. Hayo.
3: Mau kalah saya? Lembut iya ke? Gak?
0: Oh iya, pendengar kita ni suaranya enak-enak semua.
3: Benar.
0: Jadi kadang-kadang kita dengar itu ngemat gitu. Makno dikasih induk pengembang.
3: Dah lah, Mbok Win.
0: Iya. Yeah. Tak bisa. Dah. Cuma Mbak Tini je yang bisa gitu.
3: Tak ceria nanti.
0: Jadi
3: tak ceri lah dia.
0: Betul.
3: Halo, tak bisa kita. Lanjutlah.
0: Iya, yeah, sila.
3: Lagu susah ya lah.
0: Ngapa
3: lagu sedih?
0: Apa tu? Janganlah saya sedih.
3: Ketimun Bungkuk.
0: Tadi udah dipilih sama anak dah, Bu Anna.
3: Oh iya ke? Udahlah kalau begitu anu ialah Pak Ngabalik ialah.
0: Allah.
3: Ngambang bulan Pak Ngabalik. Kotak Pak Ngah ialah yang ngambang.
0: Pala Pak Ngah mendam kan ngambang.
3: Bukan bulan mengambang. Balik jauh malam Pak
0: Ngah ngambang. Betul. Aduh Pak Ngah.
3: Betul jatuh jurang.
0: Sian Pak Ngah, hati-hatilah.
3: Pak Ngah balik bulan mengambang lah ke Pak Ngah. Pangan balik lah. Pangan yang mengambang bukan bulan yang mengambang.
0: Benar juga. Setuju.
3: Buat pangan lah yang merasa diri yang pangan lah. Buat pangan. Jadi kata orang, kalau Bang T tak masuk ni.
0: Tak cocok.
3: Lagu ni tak cocok. Ini yang merasa diri empat ngah inilah dia. Lagu Cik Noh minta ni.
0: Apa lagi pausu dah, pausu Ibing. Tak cocok lah, tak bisa. Bang Ibing tak bisa. Pausu. Pausu balik kan? Pausu balik tak cocok.
3: Tak bisa. Tak nyambung.
0: Tak nyambung.
3: Atau Pak Long masih.
0: Pak Long masih lah.
3: Dekat agak sikit.
0: Oh.
3: Siapa terutama siapa salam buat Win dah sekeluarga. Semoga yang terbaik.
0: Amin.
3: Semoga diberi kesihatan sekeluarga.
0: Amin, samalah Mak Nor juga.
3: Lanjut. Lanjut.
0: Alah lembut. Lembut.
3: Buat Bu Anna Tan Rai tadi. Buat Mak ini. Mm-hmm. Lanjut. Pak Mo, mm-hmm, beserta Mak Mo Aura, mm-hmm, dilanjut Wadi dengan mamanya, Mama Yohana.
0: Jadi-jadi Mak No, jadi-jadi.
3: Bang Jack, lah sama Kak Kartini, ada juga siapa ya, buat Bang Japa, Kak Nila, Mak Kam, Bu Anja Arfia, Mak Anjang Siti Eme juga, lanjut Bu Win, Mama dan Bapak Nurul, ada Mama Riri, Mama Mama Mukmin, Ayu Grepa juga, Bu Win. Ada lanjut lagi Bu Win, buat Kanda Yahya, Mak Edwa Singgit.
0: Kata Bang Jack, pening kepala saya tuh Bang Jack. Mana ya Bang Jack nih?
3: Ada juga Julaiha, Bang Hamdan Hana, buat Gugun, Hendra Gunawan. Manis Manila juga. Aduh. Lanjut Bu Win.
0: Iya.
3: Dikit lagi Bu Win. Buat Koko Ali. Ada Koko Budi juga. Tak bisa ya? Bisa gak ke lembut-lembut? Ada mirip-mirip lah sikit ya.
0: Ada mirip tapi tak bisa ngikut lah.
3: Lanjut. Buat Koko Andi juga. Koko Budi. Ada juga Awi. Bang Batiar juga. Bah Kakong. Yang lain muah-muah aja, tanpa terkecuali. Dari Bang Amin Sanjaya sampai Bang Imran Ahmad.
0: Tengoklah tu, sudah-sedang.
3: Tanpa terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Kok dibungkus tu, khas tu, tak bisa lembut tu.
3: Nah,
0: tak
3: bisa. Buat Bu Win, terima kasih banyak. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa ke? Iyalah, buat kita ini jalan ya, buat apa tu namanya, buat hati kita bahagia, ya enggak? Okeylah, Bu Abang, langsung ya kita putarkan lagunya.

Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

Okay, buat abang Pak Ngah balik ya. Pak Ngah balik, Mak Ngah nunggu di rumah. Silalah buat abang yang nak bergabung ya di Prolada, program lagu daerah. Masuk Pak Usu Busri ya. Ada juga Pak Wandi tadi cuba nak gabung, sila gabung ya. Kita ramaikan. Ramaikan Prolada kita sore hari ini buat abang. Cuma itulah tadi tu bersampuk, ya ndak? Kalau sampuk manggis ya bolehlah, ya ndak? Ini sampuk. Sila. Ada Mak Kam, Pak Usu Busri, ada Kak Wandi. Sila Pak Wandi masuk. Sila masuklah gabunglah. Pelan-pelan. Benda gini tak boleh gopoh kata Bang Jos ya.

0: kayaknya bergabung. Halo Prolada.
1: Program lagu daerah.
0: Iya, akhirnya masuk juga. Abang.
1: Abang Mardi.
0: Akhirnya nyambung sendiri deh.
1: Nyambung sendiri deh.
0: Gimana Bang Mardi, panas enggak sore ini nih?
1: Lumayan panas.
0: Iyalah, kipas.
1: Kipas.
0: Atau kami tiup dari sini.
1: Pakai tiup.
0: Minta tiupkan siapa? Mau minta tiupkan siapa nih?
1: Minta tiupkan sama Bang Jack ya, Bang Jack.
0: Mantap, angin Sungai Kupah tuh kan bisa diindahkan
1: ke Sungai Rengas.
0: Itulah.
1: Buruan Bang Jack, jangan marah.
0: Bang Jack tak pandai marah.
1: Alhamdulillah, tak pandai marah.
0: Tak pandai marah asli.
1: Asli ya, mantap.
0: Tak pandai marah dia.
1: Pandai marah.
0: Itulah. Banyak disenangi orang tak pandai marah ya, tak?
1: Itulah. Amin.
0: Amin. Ngomong-ngomong, lagu apa kita nih, Abang Wardi?
1: Dengan lagu Pak Busada boleh tak?
0: Boleh. Apa tuh?
1: Rindian Bagat Bercinta ke judulnya tuh?
0: Bagat Bercinta ke?
1: Lagu Tambah tuh.
0: Ada. Rindian Bagat Bercinta ada.
1: Iya.
0: Kirim buat siapa ke?
1: Kirim pertama buat Bob Wins keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Sama amin. Ya Bang Wardi gak ya?
1: Benar, kok saya agak beda nih, soalnya batuk dari semalam nih, Bu Winnie, semalam sore.
0: Apa lah obatnya? Maaf,
1: obatnya nanti malam nanti, baru nampak obat nanti malam.
0: Kita
1: mungkin pengaruh cuaca, tak tahu gak saya nih.
0: Panas, bahaya enggak?
1: Panas, kita kabut gak. Jadi kalau agak beda, mohon maaf lah kalau saya nih. Malum ya.
0: Nanti hati-hati ada yang nyaut pula pakai kedondong kata.
1: Pakai kedondong. Makin gatal tenggorokannya. Mak hilang nanti, mungkin hilang suaranya.
0: Hilang suara, betul.
1: Ini nak hilang dah suara nah.
0: Itulah. Salam-salam buat siapa kita nih?
1: Lanjut buat Bu Ana tadi tuh. Terus buat makam juga Pak Wandi di. Mana Pak Wandi ya?
0: Di mana?
1: Tanjung Raya di
0: Tanjung Pura.
1: Tanjung Pura nak salah ya, atau Sepakat 2.
0: Dah pindah ke?
1: Pindah kan sebenarnya kan pindah dah Sepakat 2 kata dia kemarin.
0: Sepakat 2 yang di mana nih? Sepakat 2 yang di sungai di sini kah atau yang di Ahmad Yani?
1: Enggak tahu di mana ya. Di mana Pak Mandi cetak kota ada.
0: Iyalah.
1: Enggak salah si Ayani.
0: Iya di
1: Sepakat. Dengarkan Pak Wandi. Terus buat Bang Amin Sanjaya, Bang Awi juga, Elmi, Aura Pak Mo, buat Mama Ririn, Mama Nurul, terus buat Bang Hendra juga Mempawa, Bang Deden,
0: Bang Igun,
1: Mempawa. Bang Igun, udah ganti nama dah. Bang Igun, mau pula dimanjir Bang Igun dah ya. Tawa nanti dia. Juga buat Wak Melik juga ya. Panjang, terus buat Bang Rosi kan Ujana, dan semua tanpa terkecuali lah Mbok Yu, Mbok ini. Mbak Bu saya selalu keluarga, pilih hutan lah.
0: Tak apa, biasa. Terus saya kan, maklum lah, panas kan. Bawaan
1: hilang suara jadi, terukur jadinya.
0: Iya, betul.
1: Mbak Bu makasih.
0: Sama-sama.
1: Amin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prolada, mana nih? Sini lah buat abang yang nak bergabung. Ada Bang Igun gak tu, ada makam gak ni, putri apa, putri bulan ya. Bersampuk-sampuk ni telpon ya. Mohon maaf nih, mohon minta ampun, minta maaf ya, minta lagu. Sila lambuk abang, bisa lewat telepon kita bisa gak nih? Ujung akhirnya makam gak pemenangnya. Cepat cari makam halo Prolada.
2: Halo Prolada.
0: Ligat carinya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mana tak cepat Bu Win pembalap. Mana orang mau lawan makam pembalap?
0: Itulah jari cepat . Macam mana tu?
2: Asal orang jalan tu laju, pembalap tangannya pun laju lah.
0: Itulah ada jampi, ada jampi ya ga?
2: Adalah jampi ya. Jampi. Ah, nak cari lagu anu ini Bu Win.
0: Abang jauh.
2: Abang jauh lah.
0: Ama itu lagi. Kami dah
2: menemukan dia. Abang jauh dekat-dekat kan.
0: Abang jauh ni yang ada mana dia nanti kami cari ni jauh ni.
2: Bang Ibu ni mutar ada.
0: Mana ni abang jauh ni? Jangan-jangan tak ada ni ketemu kami ni.
2: Lagu Jambi apa tu?
0: Jambi. Terus abang jauh mana?
2: Apa gig yang lain
0: ni? Lagu Jambi lah ya. Mau ke?
2: Ini Jambi kat lah ni abang jauh. Ni Jambi kat Bu Win.
0: Mana ada di situ masuk ke abang jauh ni belum ada.
2: Ya Allah, ada.
0: Nanti semua tanya Bang Ibing nanti.
2: Putar ada terus.
0: Nanti saya tanyakan Bang Ibing di mana beliau tu naruh ya.
2: Anjilah buat apa ni?
0: Selamat makam lah, mau lagu apa ni? Tadi lagu kata nak diubah lagu ni.
2: Apa lagu tak lupa dia? Banyak lagu ni. Lagu lagu di Banjarmasin tu lagu hitam-hitam si buah meritam tu. Hitam-hitam buah meritam.
0: Siapa? Lagu dari mana pula tu?
2: Itu Banjarmasin. Macam ni banyak mengutip lagu. Cuma itulah banyak tak ada.
0: Itulah dia mana lagu Banjar ni. Lagu Banjar ni saya tengok ya Banjar ya.
2: Banyak Banjar tu. Ano?
0: Ribu-ribu
2: ya lah. Adalah ribu-ribu ya lah.
0: Ribu-ribu lagi. Lagu Banjar ada ni mok tak? Lagu Banjar ya? Ada.
2: Ada.
0: Apa lo? Kada Papa ada. Amas Mira, Bagasing Balogo. Banyak ni ada Amuntai Banuaku, Bakunjangan Kak Siring Laut, Baras Kuning, Cinta Tahalang Jujuran, Damar Wulan, Mawarung, Suluh Kuitan, Kasih Putus di Luhuk Badang Sanak, Perakai, Galuh Banjar, Paris Berantai. Mana ni? Atau yang lain ni tadi?
2: Ni adalah barang lah. Pembuatan yang cantik lah, putar lah. Banyak benar, ya? Putar yang serang Bok Win lah. Mutar buat lagu apa lah yang serang putar Bok Win.
0: Yang penting abang jauh itu, ya?
2: Yang penting abang jauh. Abang jangan jauh, dekat kan?
0: Pindahkanlah abang tu.
2: Tak nak jauh, kata malu dekat bah.
0: Kalau
2: salam-salam buat ya?
0: Iyalah.
2: Salam-salam buat Bok Win. Mudah-mudahan sihat selalu sekeluarga. Amin. Mudah dilancarkanlah rezekinya.
0: Amin.
2: Salam lagi buat siapa tadi tu banyak Siti, Cik Noh. Buat maklum kita ni di Tangerai Bang Andri Upan. Buat abang jauh. Tu abang tu dia jauh tu dekat kan.
0: Abang jauh, jauh di mata dekat di hati tak ke?
2: Layau lah, ini dah berapa layau dah di Bok Win. Pandai nak gurau nak Bok Win.
0: Balik muda, balik muda. Makam. Balik muda.
2: Balik muda nak terpanjang dia. Apa tu aja dah keriput dah.
0: Tak ada pula.
2: Buat Abang Maririn, buat Abang Sukur dengan Tina, Abang Yunai dengan Emma, buat Wak Malik Wajana, buat Putera Antun di Sungai Kupah dengan Kak Tini. Kak Wanik ke nama tu? Buat Wardi, buat Wardi. Jangan lupa tu, si anak bujang tu si ada. Jaraklah kawan tu. Wardi. Buat Elni Chan, buat Amin Sanjaya dengan Ayang, buat Bapak Nurul, Mak Nurul, buat Aura Pak Moknya, buat Bang Deden di Pekanbaru, buat siapa gini? Lupa dah, dah masuk ni, dah lupa ni, pandai nak layau dah masuk ni. Buat Ismail Luar Singgit, Dalu di Mandaluk, buat Bang Kandai Yahya, buat Wak Ladung. Dah lah pasal semua lah, Bu Win ni payah benar kak. Dah lah. Buat semua yang bungkus habis kata channel.
0: Bungkus semua lah. Yalah, jangan ceceran.
2: I love you.
0: I love.
2: Dah, kalau lah itu.
0: Batuk saya. I love you pun. Aduh.
2: Halo, terima kasih oleh Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak kasih Mak Kam ya, Putri Bulan, Bulan Bintang ya. Iyalah, sila lagi anak bergabung buat abang di Prolada, program rekas lagu daerah.

0: Oke, silakan yang bergabung kembali. Halo Prolada.
1: Ayo.
0: Halo, hayo. Hayo kemana?
1: Wajo.
0: Wajo. Ayolah, bila kita ke Wajo nih.
1: Jadi bila mbak Win mau lah.
0: Ini siapa yang nak diajak nih yang ke Wajo nih? Mbak Yo ya, aku yang diajak nih.
1: Ajak Mbok Yo ya.
0: Oh, Mbok Yo seorang ya. Ayolah, nanti lah saya hantar Mbok Yo ya. Saya ngantar Mbok Yo sama Bang Ibeng. Saya balik dengan Bang Ibeng.
1: Ada Mbok Yo
0: ke? Mbok Yo tidak ada ni, belum ada. Habis yang ganti ni Bang Ibeng. Mbok Pit tadi kan pagi. Mbok Yo ya.
1: Tapi tak nak ngomong, dia putar lagu tu.
0: Mungkin dia lelah. Sakit gigi.
1: Lagunya tu Mbok Win.
0: Apa tu?
1: Lagu apa? Ancor Ateh.
0: Oh, Ancor Ateh. Oh, lagu Madura.
1: Mamak Nurul.
0: Mamak Nurul. Ancor Ateh ya. Biar Mamak Nurul gabung ya.
1: Mana Mamak Nurul ni? Saya tak di Pro 1 pun tak pernah. Ya.
0: Mungkin balik kampung kali, balik ke Madura kali ni.
1: Tapi kalau hari Sabtu ni biasa gajian dulu ni.
0: Nah itulah, bagusan tadi saya nak ngomong.
1: Pertama lagu buat Mbok Win dan sekeluarga semua sihat selalu.
0: Amin.
1: Buat makam tadi, buat Bu Ana, Nak Jeng Siti, Mel, buat Bang Kendra, Kak Noh di Bakau, Kak Noh di Segedong, Bang Fadila, Kak Wati, Kak Manis Manila. Terus buat Wardi, Aura Pak Mo, Mama Ririn, Mama Mukmin, Bang Dino, Bang Awi, Bang Herman, Diaka Suara, Bang Hendra udah bang, Bang Hendra dua kali, Bang Jack, Koko Ali, Bang Badul, Bang Deden, Deona, Ibu Parida. Pak Usul Busri, terus buat Rina di Padang Tikar, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
1: Buat Mbok Win, semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga.
0: Amin, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

0: Baik, Mbak Bang, masih di Prolada, program request lagu daerah. Baik, Mbak Bang, ada beberapa WhatsApp yang masuk nih, Mbak Abang ya. Saya bacakan dulu, Mbak Abang. Dari siapa tadi tuh ya, yang WhatsApp udah bergabung, mohon maaf nih. Ada Pak Badol. Pak Badol, Mbak Win request lagu Rasa Paning dari Indra Sahnilam Sambas, katanya salam untuk semua pendengar Pro 4 Pontianak menajak berada TKB Bawin dari Kaltara. Iya, makasih. Kemudian juga ada Pak Odo tadi ya, Pak Odo di Jambi. Assalamualaikum Prolada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Win, selamat sore. Moga kabarnya baik selalu, amin. Saya Pak Udo Jambi, request lagu Suap Tergantung, katanya. Lagu yang di request Makam tadi itu Abangku Jauh, katanya. Iya betul, Abangku Jauh ya, jauh sekali. Tapi bisa dijangkau masih. Pakai sepeda motor bisa. Salam buat semuanya, selamat sore. Terima kasih Mbak Win. Iya, sama-sama Pak Odo ya. Mudah-mudahan lagunya nanti bisa diputar nih Pak Odo. Kemudian ada Ayu Greva. Iya, selamat sore Ayu Greva. Mau request lagu Uncak Kapuas. Salamnya untuk semuanya ja, untuk Mbak Win. Mbak Win selamat bertugas, terima kasih. Iya, sama-sama Ayu ya. Mudah-mudahan ada nih Uncak Kapuas bisa diputar ya. Makasihlah Ayu ya. Yang ingin bergabung lagi silakan ya. Semoga juga bisa nih, nanti waktunya cukup ya. Iyalah, kalaupun seandainya belum cukup, ikut aja lah ya. Yang penting kan udah saya infokan dan apa namanya, kita sapa ya. Nanti lagunya pun enak juga lah, tenang aja ya. Oke, silakan Nenek bergabung. Halo Prolada.
1: Ayu.
0: Ayu. Iya.
1: Ayo kula mandok ya, Mbak Win.
0: Ah, bila?
1: Sekarang lah.
0: Benar lah sikit.
1: Benar.
0: Apa kayak apa sih sana?
1: Tumbuh nih.
0: Apa yang tumbuh?
1: Sayap.
0: Oh iya sayap, sayap nak tumbuh. Apa nih sayap apa, sayap ayam ke, sayap burung ke, sayap angsa?
1: Sayap angsa lah, kan lebih kuat.
0: Tahu ya, sayap angsa lebih kuat.
1: Ya iyalah.
0: Tengoklah tu.
1: Kalau burung
0: tak jan. Tengoklah tu, mana gaya pendengar kita ni ya. Luar biasa. Lagu apa nih? Sore ini nih mau dengar
1: lagu Minang, Mbak Win.
0: Lagu Minang, lagu apa tuh? Mudah-mudahan ketemu ya. Kok ada lagu apa tuh?
1: Kami nak nyebut ini macam mana ya? Sio Menaruh Sayang, kalau tak salah. Ada tak?
0: Sio
1: menu apa ya? Menua sayang gitulah.
0: Oh, Sio Menaruh Sayang.
1: Itulah dia.
0: Benar ya? Jangan salah ya. Nanti tadak salah.
1: Itulah dia.
0: Sio Menaruh Sayang.
1: Lagu kita mang tu.
0: Waduh. Ada kenangan ke dengan lagu ni? Ada kenangan ke?
1: Setiap lagu tu pasti ada kenangan, Mbak Win.
0: Dengan pengen kan nak tahu rasa ya. Kepo kan Mbak Win ni?
1: Kepo lah sih, kita apa? Tak jadilah ngomong.
0: Takut ketahuan ya.
1: Panas Mbak Win.
0: Oh itulah tadi, siapa bilang panas tadi ya Mbak Tini? Kepanasan enggak?
1: Tangan nih bau untung enggak, tak ada bengkok. Mencet tak anu.
0: Itulah. Sampuk-sampuk.
1: Tapi berkat orang Sabah tu Mbak Win. Ada ya.
0: Itulah, alhamdulillah sabar disubur ya.
1: Itu pun kan Mbak Win tuh baik ya.
0: Sia nih kami, tak sakit. Tengoklah tu, udah. Kau dah ketawa gini, untunglah siang ni dah. Kalau malam, bergegar kat lutut ni.
1: Ada kawan kami situ tu Mbak Win.
0: Siapa? Baju merah?
1: Ni, Kang Sukun ni.
0: Tengoklah tu.
1: Belakang rumah pun ada gak kawan kami Mbak Win?
0: Alamak, banyaklah tu.
1: Di atas bulu tu, banyak kawan kami Mbak Win.
0: Kami curiga. Bukan Mama Kerin yang takut, kawan tu yang takut tu dengar.
1: Aduh. Sini banyak kawan Mbak Win, di mana-mana ada.
0: Nyaman lah tu. Bisa dibawa tembang lah tu.
1: Dia ngikat lah satu
0: Mbak Win. Nggak, saking berkawan tadi tu ketawanya pun bisa hampir sama gitu ya.
1: Itulah. Kok enggak siang, Mbak Win?
0: Itulah, kalau malam.
1: Kalau malam ya kami tak takut, Mbak Win.
0: Buka-buka berani ya. Kalau malam sini siaran buka-buka berani ya tuh. Pak Bunga ngomong kan pada sini padahal hati ini takut gak sih kan? Bukan nama merinding gak nih
1: salam dong Mbak Win kau udah ngambok Win nih sedap ya ngandel nih
0: itulah orang di belakang Pak
1: orang nilpun. Belakang pun gedo-gedo
0: aduh
1: salamnya buat semua ya lah ya Mbak Win karena dah kebanyakan ngandel nih payah gak Mbak Win
0: si Ane tahu ngerti pula orang
1: ngerti tak ada ini pula Mbak Win salamnya Mbak Win buat semua ya Mbak Win
0: yeah.
1: Buat Mbak Win semoga sehat selalu
0: amin Mama Ririn
1: gak? I love you kata Mbak Ririn gitu.
0: Ku semangat kencut saya dengar
1: Yes. Ada lah ya Mbak Win.
0: Iya saya.
1: Assalamualaikum. Gak ada Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dada apa segala Mama Ririn tuh tengok lah tuh. Sebenarnya bukan kawan yang takut. Bukan orang yang takut. Bukan Mama Ririn yang takut kalau yang ketawa tuh. Yang dipokok sukun yang takut. Merinding dia. Mereka yang merinding enggak. Ayolah sila lah yang nak bergabung ya. Kita terima lah penelpon ni. Halo Bro Lada. Halo.
2: Ayo.
0: Ayo. Ayo ayo ke mana?
2: Nak pergi robok.
0: Robok-robok. Apa pergi robok-robok ke?
2: Boleh roboknya depan tangganya.
0: Iyalah, enggak usah jauh-jauh lah robok-robok dekat rumah ya. Nak pergi jauh-jauh payah.
2: Manggil setiap tahun tuh biasa depan rumah aja, manggil ke tetangga dekat-dekat tuh.
0: Tak usahlah jauh-jauh apa, sampai ke mana-mana luar angkasa, luar negeri apa jangan.
2: Depan dapat orang jauh nih, nak jauh rasa.
0: Oh iya ke? Dapat orang mana nih manjang nih, orang dekat ke orang jauh?
2: Itulah. Negeri lah lo jauh-jauh nih.
0: Oh gitu. Ayolah. Ngomong-ngomong lagi
2: jauh.
0: Oh gitu.
2: Itu tambang lagi ya. Tampar.
0: Alamak, batu ampar. Iyalah, mudah-mudahan jadi ya jodoh.
2: Sama. Di tempat orang kawin enggak langsung.
0: Manjang. Tahu-tahu manjang nanti pergi-pergi tempat orang kawin lalu-lalu manjang pula duduk situ pelaminan tuh macam mana cerita?
2: Aduh, entahlah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Lalu heran pula orang tuh, ngapa bersanding dua pula nih?
2: Hari Rina nanti ya.
0: Bersanding
2: dua. Bareng sama Arifin nanti.
0: Iyalah, mudah-mudahan. Kami doakan ya.
2: Satu pelamin ya, lah berdua tuh.
0: Kami doakan lah ya.
2: Amin.
0: Macam mana nih?
2: Anggun. Aku enggak Mbak Win lah sepanjang masa baru balik pengajian yang tak tahu nak milih lagu.
0: Oh iyalah, enggak apalah saya pilihkan ya.
2: Serah Mbak Win lah lagu kampung apa, kampung laulak ke, kampung gabung ke, kampung
0: kampung mana lah
2: yang tak? Kampung Sungai Kupah ke, boleh semua lah.
0: Betul.
2: Kampung Pawah ke. Salam-salamnya Mbak Win ya.
0: Ayo sila.
2: Untuk Mbak Win, sehat selalu, selamat beraktivitas lancar. Janganlah kesehatan ditambah rezekinya, capai cita-citanya. Dan dimudahkan Allah urusannya, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Bersama Ririn tadi itu, AL ini cantik banget, Pak Sadi, Wak Sangka, Bang Padilla, Bang Ismail, Bang Darul, Aura Pak Mo. Ancik Nur, Kak Ngah, Kak Long, jaga suara. Yaitu Ayah Indra. Itu tak boleh tanda tu. Nanti awak tak duli kan, Kang.
0: Oh, gitu.
2: Terus, siapa ya? Ada lah semua-semua yang untuk Winnya.
0: Ya.
2: Dapat hidayah dari Allah, dapat hidayah dari Allah, dan inayah, istiqomah. Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
2: Makasih Mbak Win, salam sehat, salam sayang, salam tangan.
0: Yeah.
2: I love you.
0: Aduh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baiklah Mbak Abang, lagu Jambi Sop Tergantung Mbak Abang. Tadi permintaan dari Pak Badul ya, makasih ya Pak Badul ya. Dan juga tadi Pak Imran Ahmad ya. Assalamualaikum Pak Imran Parit Masigi ya, Prolada request lagu daerah. Salam sehat aja buat Mbak Win, lagunya Seri Benang Imam S. Arifin Mbak Win. Oke, makasih ya. Makasih juga Pak Imran Ahmad ya, Pak Sadiga ya. Makasih banyak juga ya Pak Sadi ya, partisipasi di Prolada kita sore hari ini. Ya, lagu-lagunya udah kita siapkan tadi ya. Dari Ayu Greva juga tadi request lagunya Uncak Kapuas, kita coba putarkan ya. Imam S. Arifin juga. Dan ya, makasih banyak lah Mbak Abang untuk atensinya. 5/4 RRI Pontianak. Dan saya pamit undur diri ya, pastinya akan ada Bang Ibeng ya, akan lanjutkan sampai 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat daya.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Memang sedap kali lagu dari Sile.
2: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
1: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
2: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
1: Tapi dengarkan, Sile, ya. Nah. Medan berbatas denganlah sedang, pukullah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
2: Mau yang sedap? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
1: Jadi?
2: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
1: Boleh.
2: Tarik, Wayong.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencarian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Bromutan. Tanjung Batu Putih.
1: Tanjung Batu Putih. Biasanya disebut orang Batu Cik. Teluk Cina ke, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Teluk Cina. Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lumukutan?
2: Mata pencarian orang di Lumukutan ke laut gitu. Dan ada juga yang kebun. Nelayan lah, ke laut lah yang banyaknya gitu.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar
1: kurang lebih
2: 300-an lah kali, 400-an kali ya.
1: 400-an. Di sana di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala,
1: aula.
2: Itu aja. Enggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Cuman itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain enggak, Bu, misalnya?
2: Ada, itu kano, snorkeling. Yang lainnya enggak ada juga sih.
1: Pelampung.
2: Jadi pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Ada
1: barbeque. Kalau jarak dari teluk ke Lemukutan tuh,
2: Teluk
1: Suwak ke Lemukutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan enggak sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Nah. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya.
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya kalau kan nyebutnya sih kan motor.
1: Oh, motor Bandung kali.
2: Pakai motor Rai.
1: Kira, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lumukutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang sangat menggugah selera. Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lumukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan yang

0: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bis

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: Lantunan suara azan maghrib terdengar sayup dari salah satu masjid di tepian parit Sungai Raya Dalam yang menjadi batas administratif Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Sebagian pengendara yang kebetulan berada di jalan segera memutar kendaraannya menuju masjid tersebut, memenuhi panggilan ilahi untuk melaksanakan salat fardu. Itulah Masjid Ikhwanul Mukminin, salah satu masjid tua di Kota Pontianak. Berdiri tahun 1929 silam di masa kolonial Belanda. Pembangunan masjid merupakan arahan dari Sultan Pontianak Muhammad kepada Kepala Kampung Sungai Raya Daeng Ambok Dengeng bin Makwaseng yang kemudian mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid. Seperti dituturkan Imam Masjid Ikhwanul Mukminin Ustadz Syafi'i Taha, kala itu umat Islam yang berada di Kampung Sungai Raya terpaksa mendayung sampan menyeberangi Sungai Kapuas untuk menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Sultan Abdurrahman di lingkungan Istana Kadriyah Pontianak.
1: Kalau dulu kan kalau orang nak sembahyang Jumat kan pergi sana ke Masjid Jami. Terlalu jauh kan, jadi Sultan mengarahkan untuk dibangun. Bangunlah masjid ini. Kebetulan waktu itu datuk saya itu memang jadi kepala kampung sini. Jadi kepala kampung dengan Pak Sultan itu agak dekat. Disuruh beliau itu bangun masjid.
0: Ustadz Taha yang merupakan salah satu cucu dari Daeng Ambok Dengeng ini melanjutkan, setelah menentukan lokasi tanah, akhirnya sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat Kampung Sungai Raya berangkat ke Kampung Tanjung Saleh yang saat ini berada di seberang Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Dari sanalah mereka membawa kayu dari berbagai jenis untuk pembangunan masjid, kayu bekas rumah salah seorang warga yang dibeli dengan harga Rp500.
1: Ada informasi, jadi beliau ini pergilah ngecek dulu, benar nak katanya itu. Jadi benar. Dia minta pesan lah, minta sekian kayu, sekian banyaknya, yang panjang sekian banyaknya kan. Pergilah meramai pakai itu apa, tongkang. Ada nama tongkang kan, digandeng lah dengan motor. Tongkang itu diisi kayu, motor itu kosong kan, isi orang lah kan. Selain itu kontong royong lah pergi. 3 hari pak, baru sampai. Zaman dulu kan motornya kan tak laju seperti sekarang. Dan saya kan yang orang kakap, terus ke sungai.
0: Alhasil masjid pun berdiri. Posisinya berdekatan dengan parit, sehingga mempermudah umat Islam menuju masjid menggunakan sampan sebagai alat transportasi utama masyarakat di masa itu. Semua berawal dari tingginya semangat kebersamaan dan rasa gotong royong dari kaum muslimin. Bukan hanya kaum pria yang terlibat, melainkan kaum ibu turut ambil bagian, terutama dalam mempersiapkan makanan dan minuman bagi kaum pria yang bekerja. Semangat persatuan inilah yang kemudian mendasari pemberian nama masjid Ikhwanul Mukminin, simbolisasi persatuan dan persaudaraan kaum muslimin.
1: Kadang-kadang orang Perik Yusin pun kadang-kadang sembahyang sini. Sebab Perik Yusin belum ada masjid. Perik Yusin, Perik Baru, Perik Miswin itu sembahyang sini semua. Belum ada masjid waktu itu. Jadi ke sini lah. Ramai juga pak. Kalau kata orang tu, kalau satu masjid cukup 40-50 tim lebih. Kadang-kadang sampai ratusan juga. Dulu ada pendopol ni pak, di depan tu ada pendopol. Tempat istirahat. Ngambil sembahyang apa tu kan. Ada tangganya di parit tu.
0: Menurut Ustaz Taha, kala itu ukuran masjid Ikhwanul Mukminin sekitar 15 kali 15 meter persegi termasuk besar, bahkan terbilang megah. Selain itu, menjadi salah satu masjid tua di Kota Khatulistiwa.
1: Kita masih Jami. Kedua tidak salah Sakirin ke? Ketiga tidak salah Segon, Masjid Al-Karim. Keempat kami ini, keempatnya tertua di Pontianak ini, keempat begini. Pertama dibangun itu pak, pakai tangga, agak tinggi. Ada anak tangga itu, tidak salah anak tangga itu 5 waktu itu.
0: Seiring perkembangan populasi umat Islam, Masjid Ikhwanul Mukminin dirasa tidak lagi memadai, terutama untuk menampung jamaah yang kian hari semakin bertambah. Sekretaris Lembaga Masjid Ikhwanul Mukminin Mahyudin menyebutkan, hingga kini masjid telah beberapa kali mengalami renovasi atau pemugaran. pertama tahun 1956, lalu tahun 1975 dan tahun 1999. Bahkan letak masjid yang awalnya secara administratif berada di Kabupaten Kuburaya pindah ke seberang parit yang berada di Kota Pontianak. Sedangkan renovasi terakhir dimulai tahun 2014 lalu dan hingga kini masih berlangsung. Pemugaran masjid berawal dari rencana pemerintah Kota Pontianak untuk membangun jalan paralel sebagai alternatif mengurai kemacetan di Kota Katulistiwa.
2: Kemudian kita membuat masjid sementara yang berlokasi di atas parit itu kita mulai bulan Agustus 2015. Kemudian kita fungsikan itu selama 8 bulan. Setelah itu kita pindah ke masjid yang sekarang ini. Nah, kita pindah di sini ini sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, kemudian masjid sementara kita robohkan karena ini bisa difungsikan walaupun belum maksimal gitu. Luas masjid ini karena tidak menggunakan teras ini sekitar 20x16. Jadi lebarnya 20, panjang ke belakangnya 16 karena di belakang itu kan ada kuburan, ada batasan dengan kuburan gitu loh.
0: Pada pemugaran kali ini, pengurus beserta para jamaah mendesain bangunan masjid menjadi begitu menarik dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Mulai dari arsitektur bangunan, material hingga ornamen interior. Bahkan pengurus mendesain kubah yang unik dan diperindah dengan kaligrafi aksara Arab.
2: Kalau misalnya malam itu nampaknya cerah karena kita pakai lampu sorot. Jadi ada 6 lampu sorot yang kita hiasi untuk khusus untuk ini. Jadi kita tidak menggunakan lampu gantung. Jadi nampaknya hidup suasana itu karena di samping kiri kanannya kan kaca semuanya. Yang pertama adalah lapisan luar, lapisan yang kedua adalah lapisan kedap air, lapisan ketiga baru plafonnya. Plafon itu dari GRC.
0: Tak hanya fokus dengan memperindah bangunan fisik, Masjid Ikhwanul Mukminin juga terbilang padat dengan berbagai aktivitas keagamaan demi memakmurkan masjid. Terlebih di bulan suci Ramadan, hampir saban malam berlangsung kajian rutin mulai dari salat maghrib hingga salat isya. Setiap hari, masjid tersebut menggelar buka puasa bersama dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat lainnya serta mengadakan kuliah subuh setelah salat subuh.
2: Selama satu minggu itu ada 4 kegiatan. Yang pertama ada pengajian malam Senin, kajian fikih, kemudian malam Selasa juga kajian fikih, kemudian malam Kamis ada kajian juga, dan malam Sabtu bacaan Al-Quran rutin. Kalau hari-hari itu yang banyak itu maghrib, sekitar 200-300an.
0: Demi mendukung fungsi, program maupun kegiatan masjid, tahun 2001 silam berdiri Yayasan Ikhwanul Mukminin yang di kemudian hari berubah menjadi Lembaga Masjid Ikhwanul Mukminin sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat.
2: Lembaga pendidikan, dulunya kita punya TPA, kemudian sekarang kita kembangkan dengan rumah tahfidz. Jadi rumah tahfidz itu kita mulai sekitar 3 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai saat ini yang kita inapkan di rumah tahfidz itu ada 3 orang, itu full untuk pembinaannya, termasuk dari konsumsi dan akomodasi dan lain sebagainya, kita tanggung semuanya free, tidak ada bayar-bayaran. Jadi siapa tahu dari pihak masyarakat ada yang menginginkan untuk mendidik anaknya di rumah tahfidz, kita dari Masjid Ikhwanul Mukminin siap untuk menerima tahfidz.

Demikianlah gambaran sekilas Masjid Ikhwanul Mukminin yang tak pernah berhenti dengan berbagai program dan kegiatan kemasjidan, tak pernah bosan untuk mengajak pada kebaikan serta inovatif dalam pengembangan fungsi masjid tersebut.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Sebiar 4,3 MHz program 4 suara budaya Kalimantan Barat. Saat ini Bu Abang jam 19 waktu Indonesia Barat. Bu Abang bersama saya Ibeng akan kita lanjutkan kebersamaan kita untuk sajian ragam Bilama Nusantara dan ada lagu-lagu pilihan serta informasi yang akan melengkapi kebersamaan Bu Abang di FM 94,3 MHz ataupun audio streaming rri.co.id serta aplikasi smartphone RRI Digital yang bisa Bu Abang download gratis di Google Play Store ataupun di App Store. Dan saat ini Bu Abang yang bersama Pro 4 di manapun Bu Abang berada, kita lanjut dulu nih untuk mendengarkan lagu. Sebelum kita pilihkan informasi apa untuk Bu Abang dari laman kita di rri.co.id.

Itu dia mau abang satu lagu dari Bali, ada Deuli dengan judul lagunya Kaden Aluh. Dan mau abang saat ini kita udah masuk ke menit 9 jam 19 dimana tanda waktu sembahyang Isya udah masuk dan kita akan kumandangkan azan Isya bagi komposisi undang muslimat. Kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagi
1: 94,3 MHz program 4 suara budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, kita lanjutkan untuk kawankan Bu Abang dengan informasi. Dan kali ini Bu Abang, informasi dari laman kita di rri.co.id, dan Bu Abang pun bisa langsung mengakses laman kita nih di browser Bu Abang. Ya Bu Abang, info kali ini kita ke Kakap, Bu Abang, Sungai Kakap. Bupati Kuburaya Sejiwa meresmikan ruang publik baru di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, yaitu di Taman Pasar Kakap. Pada Jumat 7 Agustus 2026 malam lalu, dari mana Sejiwa menyebutkan kehadiran Taman Paskap ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kuburaya untuk menata kawasan yang sebelumnya itu terkesan kumuh, dan ini jadi lebih tertata, nyaman, sekaliguslah punya nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, kemudian Sejiwa menargetkan kawasan Puja Sera itu bisa dikelola secara profesional dengan melibatkan pemerintah desa, pemuda, pelaku UMKM, serta perangkat daerah terkait. Nah, kemudian selain itu juga menyebut potensi pendapatan dari parkir inap yang mencapai sekitar 1,5 juta hingga 2 juta per hari, itu bisa jadi salah satu modal untuk menghidupkan kawasan tersebut. Nah, kemudian penataan ruang publik ini itu menambah perhatian pada pelaksanaan tradisi robo-robo di Sungai Kakap, dan meminta kepada pelaksanaan robo-robo tahun ini itu ditata lebih baik, mulai dari tenda, parkir, hingga penataan stand kuliner dan UMKM, sehingga mampu untuk menjadi daya tarik wisata dan masuk dalam kalender kegiatan tahunan. Jadi Mbak Bang, yang lebih jelasnya, langsung ya ke laman kita di rri.co.id, ataupun langsung pergi ke Taman Pasar Kakap, mah seperti apa rupanya, yang mana itu udah dicantikkan ya. Nah, semoga lah menjadi kawasan yang ramai dan berdampak memberikan manfaat ekonomi juga untuk masyarakat yang ada di sekitaran tempat tersebut. Bu Abang, kita lanjutkan ke lagu berikutnya.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Lanjut kita mbak bang. Setelah tadi satu dua lagu ya, ada dari mana tadi itu mbak bang ya? Dari Jawa Barat ada si orang ya tadi itu. Oke, kita lanjut dulu ke info berikutnya mbak abang. Kondisi kesehatan relawan menjadi faktor penting dalam memastikan keamanan pangan program MBG yang makan bergizi gratis, sehingga mbak abang berkaitan dengan itu, Puskesmas Panmayo memeriksa kesehatan puluhan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG Panmayo 006 Kota Pontianak pada Sabtu hari ini. Dan pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh tenaga yang terlibat ini langsung dalam pengolahan makanan berada kondisi sehat sebelum SPBG menjalankan operasionalnya. Kepala Puskesmas Panmayo Sulistio Adi Pratomo menyebutkan bahwasannya pemeriksaan kesehatan ini dilakukan karena makanan yang diolah relawan itu akan dikonsumsi kelompok sasaran MBG mulai dari balita, ibu hamil sampai ke ibu menyusui hingga anak sekolah. Dan menurutnya kondisi kesehatan tenaga pengelola makanan itu harus dipastikan sejak awal untuk mencegah potensi gangguan terhadap keamanan pangan. Nah kemudian pemeriksaan meliputi screening kesehatan dan deteksi dini penyakit tidak menular, dan petugas pun menggali riwayat penyakit dalam keluarga serta sejumlah faktor risiko termasuklah kebiasaan merokok. Nah kemudian Bu Abang, harapannya pembinaan terhadap sumber daya manusia dan lingkungan dapur itu bisa dilakukan secara konsisten sehingga SPBG mampu mendukung pelaksanaan MBG dengan tetap mengedepankan keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar programa 4 sebuah cerita rakyat yang menghasilkan legenda-legenda dari daerah Nusantara.

0: Ibu senang kamu akrab sama Kevin, nak. Tapi ibu mau ingatkan, kalian harus hati-hati. Karena kalian itu kan sepupu yang pertalian darahnya kuat. Ayahmu dan ayah Kevin itu kan saudara kandung. Ibu gak mau nanti ada rasa di antara kalian.
1: Enggak lah, Bu. Ita dan Kevin juga paham kok. Lagian rasa sayang antara kami itu kan sekedar sayang antara kakak dan adik, Bu.
0: Kalau bicara tentang pernikahan sedarah ya, Tak, ibu jadi ingat sama cerita yang dulu sering diceritakan nenekmu. Kalau kami anak-anaknya ini mau tidur.
1: Loh, cerita apa tuh, Bu? Ceritakanlah, Bu, ke Ita.
0: Ya, ceritanya itu tentang legenda darah Muning, Tak. Pada zaman dahulu, di Nanga Serawai, Kabupaten Sintang, hidup seorang wanita muda bernama Dara Muning. Dia hidup sendiri karena suaminya sudah lama merantau sebelum anaknya lahir. Dan sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah kembali. Dara Muning yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, akhirnya melahirkan anak laki-laki. Dan anak itu diberi nama Bujang Munang. Beberapa tahun kemudian, Bujang Munang menjadi sosok anak laki-laki rupawan dan pintar. Dara Muning sangat menyayangi Bujang Munang. Karena Bujang Munanglah, ia dapat tetap tegar menjalani hidup. Nah, singkat cerita, Bujang Munang tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bujang Munang gemar bermain, hingga tidak ingat waktu. Akhirnya, hal itu membuat ibunya khawatir. Dan saking marahnya, suatu hari ibunya sampai memukul kepala Bujang Munang dengan sendok yang digunakan untuk menanak nasi. Luka itu membuat sobekan di kepala Bujang Munang. Semakin dewasa, Bujang Munang punya pikiran untuk merantau meninggalkan desanya dan juga ia ingin mencari ayahnya. Maka suatu malam, Bujang Munang pun mengutarakan isi hatinya.
2: Uma, aku udahlah besar. Jadi aku ingin sekali merantau. Sekalian aku ingin mencari apa. Aku ingin sekali, Mak, bertemu dengan apa.
1: Tidak, Bujang anakku. Uma tidak berikan kau pergi merantau. Uma takut kau bernasib sama dengan apa kau yang sampai sekarang pun tak tahu di mana rimbanya. Udahlah, anggaplah apa kau tuh tak ada. Karena kalau dia masih hidup pun, pasti dia akan datangi kita. Dahlah, pokoknya emak tak berikan kau pergi.
2: Tapi Mak, aku rindu sekali sama apa.
0: Mendengar penolakan ibunya, Bujang Munang pun sedih. Berhari-hari dia duduk melamun. Melihat itu, ibunya akhirnya tidak sampai hati dan menyetujui niat dari anak semata wayangnya itu. Dan Bujang Munang pun pergi meninggalkan desa dan ibu yang menyayanginya. Pulau demi pulau dijelajahi. Namun ayahnya tidak dapat dijumpainya juga. Bertahun-tahun telah lewat. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Setelah ia sampai kembali ke desa asalnya, ia merasa asing dengan kampung halamannya karena keadaan desanya telah jauh berubah. Setelah beberapa waktu berada di Nanga Serawai, Bujang Munang telah berkenalan dengan seorang wanita yang teramat cantik. Celakanya wanita itu ternyata adalah Dara Muning, ibu kandungnya sendiri. Tapi kedua belah pihak tidak sadar akan hal itu, sehingga mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Pada suatu ketika, kepala Bujang Munang terasa gatal. Maka ia minta istrinya untuk mencari penyebab gatal di kepalanya. Ketika sedang asik menangkap kutu di atas kepala suaminya, Dara Muning menemukan cacat bekas luka di atas kepalanya, sehingga mengingatkan kepadanya akan peristiwa beberapa tahun yang lalu, sewaktu ia dalam keadaan lupa diri telah melukai putranya.
1: Astaga, luka di kepala suamiku? Kenapa sama persis seperti luka di kepala Bujang Munang anakku? Tapi apakah mungkin kalau suamiku ini adalah Bujang Munang anakku? Aku harus minta suamiku untuk menceritakan pria luka di kepalanya ini.
0: Maka Daramuning pun menanyakan hal tersebut kepada suaminya.
1: Kanda,
2: Ada
1: Dinda,
2: apa, Dinda
1: melihat ada luka di kepala Kanda. Kalau boleh Dinda tahu, apa penyebab luka ini, Kanda?
2: Oh, luka ini terjadi karena waktu Kanda kecil, ibu Kanda marah karena Kanda terlalu nakal, Dinda. Sehingga ibu Kanda memukul Kanda dengan sendok nasi, Dinda.
1: Jadi, Kanda ini?
0: Betapa terkejutnya Daramuning mendengar cerita suaminya yang tak lain adalah anak kandungnya. Maka dia pun segera memberitahukan hal tersebut kepada Bujang Munang. Karena kedua insan ini telah terlanjur menjadi suami istri, dan tak seorang pun dari mereka yang bersedia untuk bercerai, akhirnya atas nasihat tetua desa, mereka berkeputusan untuk melakukan penebusan dosa dengan melakukan upacara adat keagamaan, menyembahkan sesajian mereka kepada para dewa. Mereka harus membuat panggung untuk tempat sesajian, dan pembuatan panggung itu langsung ditangani oleh Bujang Munang sendiri. Namun malang baginya, sewaktu membelah kayu, tiba-tiba kapak yang diayunkan melesat jatuh melukai alat kelaminnya, sehingga mengeluarkan banyak darah.
2: Aduh!
1: Kanda! Oh,
2: sakit sekali!
1: Kanda!
2: Aduh! Oh.
0: Daramuning mencoba menahan darah yang keluar dari luka Bujang Munang. Rupanya para dewa sangatlah marah. Tiba-tiba langit menjadi gelap gulita. Petir, kilat bergelegar sambung menyambung.

0: Setelah beberapa lamanya suara petir bersaut-sautan, akhirnya cuaca pun cerah kembali. Namun orang-orang desa tidak melihat adanya Dara Muning dan Bujang Munang, melainkan sebongkah batu. Iya, Bujang Munang dan Dara Muning serta panggung persembahan sesajian mereka telah berubah menjadi batu.
1: Oh, begitu ya Bu ceritanya. Pantas Ibu takut.
0: Ya itulah kenapa masyarakat kita juga paling takut kalau terjadi perkawinan sedara. Karena anak dari perkawinan sedara cenderung membawa gen yang sama persis dari kedua orang tuanya yang memang masih dialiri darah yang sama. Sehingga memungkinkan anak yang lahir itu cacat, tah?

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, Sri Banang, yang cepatnya, jok.

0: Waalaikum di atas batu, batunya cantik itu senang pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di Bija Bepanton Perempat. Apa kabar Bambang? Yang malam hari ini bersama kita, kita kembali berjumpa untuk saling berjual beli pantun, berbagi pantun, berkirim pantun. Silakan 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Okey, sila di dapur MBG Cece udah agak bang diperiksa seluruh relawannya termasuk Cece oleh Puskesmas Kolomando. Oh ini ya no tadi ya Cece ya. Okey, sila para pemantun kita di mana pun berada. Selamat malam minggu untuk semuanya. Halo, bijak boleh pantun siapa di mana?
1: Pantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun. Mantap.
1: Waalaikumsalam Bang Ebe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita?
1: Bang Ebe, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, sihat.
1: Ada suatu makluman nih Bang Ebe.
0: Apa tu?
1: Kalau dapat Bang Ebe yang jawab.
0: Apa benda tu? Mana dia?
1: Assalamualaikum Bang Ebeng dan pendengar. Tua dan muda, kecil dan besar. Selamat malam, selamat mendengar. Harap pantun yang sudah mengelegar.
0: Mantap. Lanjut.
1: Apalagi kalau bukan pengasuhnya Bang Ebing. Orangnya tampan lagi bijaksana.
0: Allah Akbar.
1: Saya mewakili pendengar semuanya. Supaya acara ini ditambah waktunya.
0: Tambah waktunya.
1: Demikianlah saja usulan dari saya. Mewakili pendengar semua yang ada. Untuk Bang Ebeng dibalas segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduhlah. Kepada Pak Muhammad Isa, saya ucapkan terima kasih. Kembang hidung saya karena kena puji. Permintaan Pak Muhammad Isa, acara pantun jamnya ditambah lagi. Ya, terima kasih untuk Pak Muhammad Isa. Memang kadang tu pengen kita nak panjang waktunya, ya dah. Tapi karena berhubung acara kita ni tiap hari, jadi cukuplah yang ada jak dulu. Bukan apa, kadang yang sungguh segini atau sepi mesin ya. Apa tema pantun ni bang? Pantun bebas kita malam minggu ni ya. Malam minggu kita temanya bebas, mu abang. Sila yang nak berpantun 0561571571. Halo, Mija berpantun.
2: Halo, Mija berpantun. Assalamualaikum Bang Ebeng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
2: Selamat Bang Ebeng, keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ini pantun untuk Abang Ipau saya lo.
0: Entah, untuk siapa tu?
2: Jantan tu. Jantan di undangan hari tu. Udah lah bang ya. Pantun untuk dia lo ni.
0: Macam mana bunyinya?
2: Ini dari Seraya langsung ke Pak Gang Padi. Baliknya ke Tanjung Ulu.
0: Terus
2: bila bagi Pak saya udah salah. Kecok. Satu. Ke Seraya beli sepatu. Baliknya ke Tanjung Ulu.
0: Terus
2: pula bagi Pak saya udah menantu. Terus semua dia hidup bahagia, semua keluarganya semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Udah lo bang ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih untuk Pak Mo ya. Lanjutlah habis Pak Mo ada siapa? 0561571571 dan WhatsApp 0811570009 43. Ha. Halo, bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun, Bang.
0: Pantun dengan santun.
3: Dari Bang Wadi dengan kepuas.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, Bang, sehat.
0: Oh, sehat, mantap.
3: Lepas ya. Sedikit batuk-batuk sedikit.
0: Oh, batuk. Alahai, sian. Mana di luar tu asap banyak.
3: Ya, memang, Bang. Kenapa dah, ya?
0: Itulah.
3: Pantun bebas ni.
0: Pantun bebas kita.
3: Oh, pantun bebas. Pantunnya gini aja.
0: Di mana?
3: Membeli buah ini di kota tebas. Habis itu membeli buah zaitun.
0: Terus?
3: Walau malam ini pantunnya temanya pantun bebas. Berpantunlah dengan santun.
0: Itu dia, berpantun dengan santun.
3: Pantun dengan santun.
0: Asik.
3: Asik. Yang kedua gini ya.
0: Yang kedua? Apa tu?
3: Memakan buah zaitun di waktu senja. Habis itu memakan apa ya?
0: Makan apa?
3: Makan buah zaitun di waktu senja. Habis itu disimpan ini di mana ya? Tadi tu dah saya ingat dah berlupa ni.
0: Lanjut.
3: Lanjut. Nanti dah pada waktu saya
0: okay. Bikin lupa. Siap. Okey.
3: Terima kasih bang ya.
0: Ya, sama-sama.
3: Yuk bang.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Lanjut kita untuk pemantun berikutnya ada siapa? Halo, bijak berpantun siapa di mana?
4: Halo, berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
4: Dengan Putra Antos di Sungai Kupang.
0: Putra Antos Sungai Kupang.
4: Alhamdulillah.
0: Mantap, apa kabar kita malam ini?
4: Alhamdulillah.
0: Sepi malam minggu ni?
4: Ya.
0: Sepi, tak ada telefon yang jauh ke?
4: Gitu-gitu lah. Satu bantuan ya lo ni ya. Ni pun letih ke nak makan rakyat bantuan ni. Tak bisa jadi-jadi.
0: Kan pula.
4: Pakai baju, pakai juga topi. Pergi ke pasar berjalan kaki.
0: Letih lah.
4: Malam minggu terasa sepi. Karena tak ada penghibur hati.
0: Allahu Akbar. Kemana? Kemana dia tu? Kemana pergi buah hati tu?
4: Tak tahulah. Tak ke mana di telan alam ke. Nah, saya dah pantun ya, Pak.
0: Ayolah.
4: Apalah.
0: Kalaulah mandi, kalaulah ya. Mandi di tepi perigi. Mandi di pagi. Matahari yang terang.
4: Betul.
0: Entah ke mana menghibur hati itu pergi.
4: Yeah.
0: Yang pasti dia di sana jauh di seberang.
4: Banyak burung seburung elang. Belum mbak sampan gunakan penganyo. Memang dia ada di seberang. Tapi non jauh di sana yang ada di Sungai Pinyo.
0: Sungai Pinyo. Oh, Sungai Pinyo pula. Benar ni.
4: Dah lalu. Panjang lagi kata ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, makasih untuk Bang Jek. Ya. Okeylah kalau gitu. Dia tunggu penghibur hati. Sian ni. Kemana pergi penghibur hati? Rupanya penghibur hati tu nak jauh di seberang sana. Asyik ni Bang Jack. Yelah, nak diapakan lah Bang Jack. Saya sangka yang itu tu rupa ada lagi lain lagi cerita. Banyak pula tu penghibur hati orang ni ni. Kau-kau menjak-menjak ni mungkin jadi gerak. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
5: Berpantun dengan satu.
0: Berpantun dengan satu. Kat sini. Lanjut. Apa berita kita ni? Lama tak timbul ni? Kecilkan sikit
5: volume. Kemarin keluar kota.
0: Oh, jalan-jalan keluar kota orang.
5: Iya. Pantun bebas ya, bagaimana?
0: Pantun bebas kita.
5: Kami mau coba dulu satu ni.
0: Macam mana tu?
5: Ada tiga pantun. Alang-alang tumbuh di ladang. Tumbuhnya subur tidak ditanam.
0: Lalu?
5: Siang dan malam terbayang-bayang.
0: Siapa tu?
5: Susah tidur sepanjang malam.
0: Tak agak terbayangan orang yang tadi nampak ni?
5: Sawah tempur di atas awan. Sedang berlatih memantau situasi.
0: Terus?
5: Ingat, di saat tidur cemas dan bimbang. Dalam sedetik, walau sehari tiada dinanti. Kembang kuncup si bunga cempaka.
0: Lalu?
5: Warna yang indah tiada bosan.
0: Terus?
5: Hilang dan redup tak bisa dilupa. Apa gerangan udah beda alam.
0: Nanti apakan lah.
5: Itu dulu ya bagaimana.
0: Okey, siap.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Nanti masuk lagi.
0: Boleh, kita tunggu. Okey, terima kasih untuk Mbok Tini di Jalan Anak Tuhan Sowis. Apa kali bakti? Halo, bijak berpantun siapa di mana?
3: Dengan Bang Bang, pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
3: Melanjutkan pantun tadi tu, Bang.
0: Apa tu?
3: Membeli buah zaitun dengan kecambah. Jadi kecambah, habis itu membeli sayur rebung.
0: Lalu?
3: Kalau acara pantun tak perlu ditambah dah. Yang harus ditambah tu Bang, acara rindu kampung.
0: Acara rindu kampung.
3: Ini usul ya Bang ya, jangan marah Bang ya.
0: Marah. Apa kena dimarahkan Bang Wardi?
3: Kan usul ya, saran ja.
0: Saran tu biasa.
3: Soalnya kok kami tu tak puas rasanya kok 60 menit rindu kampung tu.
0: Iya ke?
3: Belum lagunya, belum ceritanya.
0: Oh, gitu pula.
3: 60 menit tu kata memang singkat benar. Itu ya Bang ya.
0: Okey.
3: Ya Bang, makasih.
0: Sama-sama. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Lanjut habis Bang Wardi. Halo.
6: Masuk lagi Bang Abe.
0: Masuk lagi Bang Umat Isa, sila.
6: Ini untuk Bang Wardi.
0: Untuk Bang Wardi. Dengar ni Bang Wardi.
6: Sapu lidi ujungnya panas.
0: Terus
6: ketupat enak rasanya. Kalau Bang Wardi diam di Senggarengas, tempatnya di mana?
0: Di mana Bang Wardi?
6: Ini satu untuk Putrantos tuh.
0: Untuk Putrantos, sila.
6: Kesenakin hendak mengojek. Beli liak putih yang kecil. Yakin tak Bang Jack? Kalau buaya kalah dengan kancil.
0: Yakin ke?
6: Dan dulu Bang Beng ya.
0: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Okey, jawab tu Bang Jack. Lanjut kita ada siapa berikutnya? Mana ni bijak berpantun pendekar pantun kita ni? Mana tadi tu ya? Siapa ni? Kak Nur Hasanah, mana pantunnya Kak Nur Hasanah? Langsung berpantun. Sila masuk di line telefon 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-0943. Masih miss call ya anak ni, kawan ni. Siapa ni? Okey, sila. Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo.
7: Halo, berpantun dengan santun. Assalamualaikum, Mang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum enggak apa-apaan.
7: Pantun, Mang Ibe.
0: Pantun.
7: Pantun lama ya ni, Bang Ibe.
0: Tenang apa, yang mamak baru entah bila-bila pun boleh. Ha.
7: Kincah ni.
0: Kincah, untuk siapa lah pantun ni?
7: Buat semua-semuanya lah, Bang.
0: Untuk semua-semuanya. Okey.
7: Orang Arab pulang ke Arab.
0: Inilah.
7: Sampai kan, di Arab duduk mengaji.
0: Kan Pak de burang semudun.
7: Siang ku harap, malam ku harap. Tak tahunya mengingkar janji.
0: Siapa dia? Oh, yang mengingkar janji tu. Memang
7: tebak ya, Bang.
0: Memang tak tebak.
7: Ha, tebak ya tu. Satu lagi, Bang.
0: Satu lagi apa tu?
7: Burung gereja masuk ke gua. Di waktu pagi terbang melayang.
0: Terus?
7: Hati siapa yang tak kecewa melihat kekasih diambil orang.
0: Kenapa Pak malam minggu ni pada kecewa semua ni? Udah galau semua.
7: Galau lah, Bang. Dahlah, Bang.
0: Itu ya tu.
7: Itu dah jadilah. Nak banyak-banyak apa ya pula?
0: Okey.
7: Abang?
0: Apa dia?
7: Tidak. Buat abang, makasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cici Kuala Mando ya. Lanjut. Halo, bijak berpantun.
8: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun. Gas. Langsung.
8: Dan saya nak balasan, nak meluruskan pantun orang yang barusan tadi.
0: Macam mana bunyi?
8: Dia kata kawan mengingkar janji. Di hari raya duduk mengaji. Pakailah baju warna merah.
0: Terus?
8: Bukannya kawan tu mengingkar janji.
0: Apa je?
8: Bukannya dia sedang menjalankan tugas negara. Kata dia lah. Tak tahu lah. Untuk Pak Emisa tadi, ya, dia kata membayak kalah dengan saya.
0: Kangen kancil, kata dia.
8: Sambal tempoyak enak ada rasa. Sambal tempoyak enak ada rasa.
0: Memang.
8: Mari dia makan di waktu pagi.
0: Sedaplah tu.
8: Mari dia makan di pagi hari. Memang betul boyak kalah dengan saya. Karena dia tak bisa merayu orang di karya bakti. Saya bisa.
0: Cubalah, macam mana cara?
8: Apa ya?
0: Macam mana?
8: Di waktu kencanglah angin bermain layang-layang. Kencanglah angin bermain layang-layang. Itulah harus menggunakan tali.
0: Lalu?
8: Tidak siang terbayang-bayang. Rupanya terbayang dengan orang karya bakti. Ya Rabbana.
0: Ini si Rambang benar ni. Yang mana benar ni?
8: Nah, ini bantu.
0: Dia biasa dia kalau rambang mata gini ni, ujung-ujungnya saju.
8: Ya, dia nampak-nampak lagi ke jari. Nampak ni. Dah lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack ya. Okey, dah ada ya Bang Jack ni ya. Lanjut. Ada siapa? Halo. Putus. Kosong ni. Ni macam mana nak nambah waktu ni? Ini yang kosong terus ni ha. Tambah sih gampang nak nambah ha ya. Bisa nak tambah 2-3 jam pun boleh ya. Asal ada ya nak berpantun ya. Okey, lanjut kita. Halo, bijak berpantun. Halo, bijak berpantun.
9: Terima kasih, Bang Ben. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ini tu Bang Jack lo.
0: Untuk Bang Jack, apa benda tu?
9: Enak makan merewa.
0: Haah.
9: duduknya di atas bangku.
0: Halo.
9: Kalau bajek suka kecewa. Carilah yang baru.
0: Ni si ada terus yang baru.
9: Ada baru tu. Bagilah baru lah.
0: Baik-baik nasiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang siapa? Pak Mok ya. Asyik lupa sarat dengan Pak Mok ya. Halo, bijak berpantun.
10: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
10: Masuk lagi, Bang Ibu.
0: Masuk, sila.
10: Naik kuda, kuda pedati. Membawa kompas, tombak dan samurai.
0: Lalu?
10: Jika hati tidak sehati. Serasa terhempas, ombak dan badai.
0: Allah, maaf berderai.
10: Batang selat. Si dipaku digergaji. Dalam tempayan udah dicurahkan.
0: Lalu?
10: Orang terkasih selalu dinanti. Orang tersayang susah dilupakan.
0: Asik. Lanjut.
10: Gigi unta berapa semua?
0: Berapa?
10: Sepeda lama bukan murahan.
0: Lalu?
10: Hati meronta, jiwa merana.
0: Ya nih.
10: Kepada siapa akan dicurahkan?
0: Alah, sedih.
10: Tebakan jala bawa belati dan paku. Makanlah belimbing juga buah kurma.
0: Terus?
10: Andaikan cinta tak mesti bersatu. Janganlah berpaling membawa sejuta luka.
0: Asik.
10: Itu dulu ya Bang Ebe.
0: Terima kasih. Sama-sama.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Katini. Ya, lanjut habis Katini ada siapa? 0561571571 dan telepon WhatsApp 0811570043. Halo.
11: Halo, berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
11: Buahku ini di muka pintu. Dicampur pula sebuah sawo.
0: Terus?
11: Kalau dah kata Mbak Tini seperti itu, biarlah saya berpindah ke yang jauh.
0: Pedih.
11: Nanti gak dengar.
0: Mana gak tahu pantun orang tu untuk siapa? Apa dia awak yang merasa?
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack ya. Pede lah tu. Lanjut kita. Ada siapa gini ya? Kosong masa ni ha ya. Masih ada waktu kita 10 minit lah kurang lebih ni sampai dengan jam 21 waktu Indonesia Barat. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
12: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
12: Pohon nakam dekat kolam. Di dekat pagar si pohon lengkeng.
0: Lalu?
12: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Saya Awi Kobar nih Bang Eben.
0: Oh, Bang Awi Kobar. Jadi?
12: Ampun Bang Jek, tapi masa kesaktian Bang Jek ya.
0: Itulah sih ya nih kawan tuh.
12: Saran ya.
0: Macam mana tuh?
12: Kalau mau, enggak apa-apa kan. Kita sebagai kawan yang ambil saran ya. Naik objek ke sungai Tempayan. Hingga di Siantan membeli lengkeng.
0: Lalu?
12: Kok Bang Jek merasa kesepian? Cobalah bunyikan. Macam selenteng. Macam bunyinya macam ini tak sepi lagi.
0: Oh, biar tak sepi kan tak? Tak apa ke sudah dikincar.
12: Nyanyi pastah bahawa. Mama ni terkejut-kejut.
0: Pergi Permang Wani ke kita berkeroke situ.
12: Untuk tadi yang mengikai janji kat saya Mak Ali.
0: Apa tu?
12: Di atas semput cibuah keranggi. Tidak dicuci dengan air tempayan.
0: Lalu?
12: Tidak adalah maksud mengingkari janji. Cuma kita berbeda haluan.
0: Berbeda haluan. Tak ada lah bisa ketemu daripada haluan tu. Satu
12: bahasa halus ya.
0: Satu ke barat, satu ke timur. Macam mana?
12: Kan bahasa beda tipis ya dengan Bang Jack aja kan beda.
0: Jadi?
12: Jadi itu lah dengan kepanjang hulu. Di waktu ikala siang hingga batudu di pohon kini.
0: Lalu?
12: Andaikan dulu tiada sayang. Tak mungkin rindu seberat ini.
0: Alah.
12: Ya untuk pohon sampoi. Pohon sampoi si pohon karena.
0: Dos.
12: Pohon sampoi sebab karena buah dipanen bawa ke hulu.
0: Dos.
12: Buat amoy yang ada di negeri sana. Semoga bahagia, sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
12: Ada di kucing semoga sehat ramai ya.
0: Amin.
12: Oke, sementara itu Bang Ibeng ya.
0: Iya.
12: Terima kasih Bang Ibeng.
0: Iya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Awi di Kota Baru. Halo, bijak berpantun.
13: Buah bilah di dalam cawan. Buah langsat jangan ditelan.
0: Lalu?
13: Bila hidup banyak kawan. Tak mungkin sesat di jalan.
0: Betul.
13: Awan di langit. Bertaruhnya sumur. Pasang pelita, sumurnya kompor.
0: Lalu?
13: Kawan yang baik, kita sakit, dia menghibur. Kita senang, dia ikut bersyukur.
0: Betul lah tu.
13: Ini untuk penia yang ngetop.
0: Itu siapa tu?
13: Berselimut di atas tebing. Kue bingke, kue kancing.
0: Lalu?
13: Saya salut dengan Bang Ebeng.
0: Kenapa?
13: Kalau Bang Jack masuk, dia suka mancing-mancing. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dipancing ni Pak Mama Nisa ya? Mancing-mancing gitu dia. Ayolah lanjut, ada siapa berikutnya? 0561571571. Halo. Butos. Lanjut lagi kita. Halo, bijak berpantun.
14: Berpantun dengan santun. Adik pantun galau. Ini tak ada ni Bang Beng.
0: Oh ni tak ada.
14: Kapal laut, kapal selam. Kena ombak, bergoyang-goyang.
0: Terus?
14: Tidak siang, tidak malam. Hanya wajahmu yang terbayang.
0: Allahu Akbar. Gimana rupa wajah tu?
14: Tak tahulah kemana rupa malah terbayang tu.
0: Sampai terbayang-bayang tu Len.
14: Tidur pun tak bisa. Bayang muka dia ya.
0: Antu ke apa dia tu? Bayang-bayang.
14: Bangket lah dia. Udah lah ya Bang Ibu.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cece ya. Masih ada waktu kita sikit nih. Mana gini yang nama

0: apa gak baru timbul gini hari dari ujung-ujung benar.
1: Itulah letih saya nak dengar pantun tak dapat-dapat. Ha, ada gini ya pantun ni.
0: Macam mana tu?
1: Tak tahu nyambung ke tak ni.
0: Untuk siapa ni?
1: Tak ada, tak ada untuk siapa.
0: Oh, iyalah.
1: Ke sungai raya membeli sukun. Tinggal dolok ke tepi pantai.
0: Terus?
1: Bukannya saya tak nak pada masuk ke pantun.
0: Ngapa pula?
1: Ngangnya tak ada pandai-pandai.
0: Siap ni.
1: Membelikan di pasar peniti.
0: Lalu?
1: Tinggal dolok makan sebelah.
0: Terus?
1: Jangankan nak ngang 2-3 butik. Ngang sebuti tak sakit kepala. Satu lagi ni.
0: Satu lagi boleh.
1: Mendengar lagu sambil ketawa. Membayar pajak di pasar seberang.
0: Terus?
1: Malam minggu semuanya berdua. Tinggal saya je yang seorang-seorang.
0: Alah sian ni.
1: Itu Abang Ben.
0: Okey, siap.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kakanda Yahya. Baik, lanjut kita. Ada siapa berikutnya? 0561 571-571 dan WhatsApp 0811-507-009-43. Mana ni buat abang para pemantan-pemantan berempat di malam hari ini ni? Apa kata Kak Nora sana ni? Ayo masuk nelpon Kak Nora sana. Di Sungai Udang ya. Langsung je nelpon Kak Nora sana. Nelpon ke WhatsApp berempat kita tu. Baiklah, lanjut. Masih ada yang nak berkincah, berpantun? Masih ada 3 menit ni. Halo? Halo? Oh ya, lanjut ya.
2: Halo, assalamualaikum, berpantun santun ni Ben.
0: Berpantun dengan santun.
2: Ini tak untuk batini lo.
0: Untuk batini, apa macam mana bunyinya tu?
2: Bila enak makan lau.
0: Itu
2: bila enak saya lau rendang.
0: Lalu?
2: Kalau batini sedang galau. Ini pun pamuk, pamuk tetap datang.
0: Gitu pula.
2: Kalau tenang ya. Dah berpengar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo. Lanjut kita ke WhatsApp. Ada siapa? Halo, bijak berpantun. Halo, bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar sihat.
0: Alhamdulillah sihat. Baik.
3: Baru dapat masuk berbing.
0: Ai, ke mana? Sibuklah nak bunyi.
3: Sibuk orang bing, ngurus negara.
0: Apa gini? Dah ada dah tukang ngurus.
3: Baru bing-bing. Caranya.
0: Kita tinggal temenong ya.
3: Apa ya kawan-kawan ni banyak galau.
0: Itulah. Galau semua. Yang
3: kekasihnya demi orang.
0: Cukup lengkap malam ini.
3: Itulah. Nak menentukan orang yang terbayang-bayang tadi tu.
0: Apa tu?
3: Pergi ke Aceh, balik ke Bengkayang. Sampai ke Bengkayang, beli capit naun.
0: Halo?
3: Halo, Bing-Bing.
0: Terus?
3: Halo?
0: Iya. Terus dengar.
3: Siang malam, Cece tu malah terbayang-bayang. Kali mimpi jumpa bangkit menawan.
0: Ya ni. Ada lagi?
3: Ini untuk yang orang nak mencurahkan si hati.
0: Yang mana kan? Curah ni si hati semua yang tadi, orang tadi ni.
3: Buah kuini enak rasanya. Kuini jatuh tergelak-gelak.
0: Terus?
3: Kalau mbak ini nak curahkan isi hatinya. Curahkan ke dalam tempayan, tutup rapat-rapat biar tak ditengok Bang Jack.
0: Bang Jack. Orang berpantun dia Pak yang merasa tu.
3: Naiklah kuda pergi seberang. Naiklah kuda pergi seberang.
0: Lalu
3: jumpa orang main tanjidor.

0: Terus?
1: Kalau kakanda lagi sorang-sorang, cuba pergi ke Kuala Mandor.
0: Ramai lah tu.
1: Tu kakanda, apa khabar kakanda?
0: Baik tu kakanda.
1: Ada yang main bayang tu. Dia pergi ya kakanda.
0: Metik sukun gitu.
1: Untuk semua penonton, semoga sihat lah ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wak Ladong gitu yang ada di Segedong. Baiklah Bu Abang, enak sungguh rasa kuih ni dimakan campur mempelam. Habislah sudah bijak berpantun malam hari ini. InsyaAllah kita akan sambung di besok malam. Terima kasih Belonggo untuk semuanya. Selamat bermalam minggu. Untuk Bu Abang, baik yang sudah masuk bersama kita ataupun yang belum sempat, atau di mana pun Bu Abang berada mendengarkan perempat malam hari ini. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, Kak. Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan enggak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar enggak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini.

0: Cuman di Jakarta tuh.
1: Iyalah bang, kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
0: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
1: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
0: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
1: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Kenapa?
1: Kau tengok tak dia anak tu yang viral di medsos tu?
0: Di mana?
1: Yang anak tu yang banyak apa? Aliran-aliran anak tu.
0: Kenapa?
1: Yang viral di TikTok, di IG, di mana-mana tu.
0: Oh, si Walid tu,
1: si Walid tu.
0: Walid.
1: Kau ingat-ingat cerita si Walid tu? Ingat aku dengan anak.
0: Dengan siapa? Dengan Wak Salui? Pasti kau nak kaitkan dengan dia. Aku dah tahu dah.
1: Tu aku tengok tu, Wak Salui tu, bukan dia sadar tu,
0: Mana dia duli? Tak apa-apa nak tonton dari HP tu.
1: Cuba kat kau panggil dia tu.
0: Loi. Oh, Loi.
1: Loi.
0: Loi.
1: Oh, Loi.
0: Gua aku cabut lo ejen. Loi. Ini dengar lah orang ni. Aduh.
1: Dari tadi kami ni berpanggil.
2: Orang kaya asyik nak nonton.
1: Apa asyik yang kau tonton tu?
2: Apa hal dengan macam-macam aku lah?
0: Orang ni ngomong ke tadi. Kau tak dengar.
1: Inilah kau ni. Kita ngopi ni. Ngomonglah sama-sama. Kau nunduk ngadap HP. Menjak-menjak ini dia ni memang lain ni. Malah ngadap HP. Apa yang kau perhatikan tu?
2: Konten video nak buat.
1: Video apa?
0: Nak jadi Walid kau? Nak jadi Walid ke apa kau nonton video?
2: Payok belangak ke apa?
1: Inilah kau.
2: Apa hal?
1: Daripada kau asyik nonton video-video yang anak tu, Loi, tak ada faedah. Bukan kau dapat duit.
2: Tak faedah kata kau.
1: Yang bagus tu kali.
2: Ya, kau tengok nah.
0: Apa?
2: Konten-konten agak viral, lagi nonton. Nonton ni bisa dapat duit.
1: Mana pun tak bisa. Kecuali kalau kau yang buat kau video. Kau yang jadi anak. Cahaya aku ni, Nol. Betul tak, Nol?
2: Betul. Nonton ni sekarang bisa dapat duit.
1: Ya, kau apa yang kau tonton tu? Tentang apa? Tentang ngasih benar nampak kau tu.
2: Konten apa? Bagus buat konten ni, Pak.
1: Konten apa?
2: Lama. Macam-macam lah konten. Pokoknya satu hari tu aku nonton konten.
1: Loi. Ni aku ngasih kau jalan ni ya.
2: Apa lagi?
1: Daripada kau asyik nonton.
2: Janganlah nak buat basic aku.
1: Bukan ini sangat. Kau nak dapat cuan dah.
0: Daripada kau nonton.
1: Kau nak dapat cuan dah.
2: Cuan-cuan apa?
1: Gini doi. Ini nak nol.
2: Gara-gara ide-ide kita kemarin tu.
1: Itu ide lain.
2: Aku balik rumah beramuk sama anak bini aku.
1: Itu lain. Ini lain lagi. Indah Nol.
2: Apa
1: lagi?
2: Lain.
1: Gini. Nol. Dia ni kan pandai masak, Nol.
2: Itu betul lu. Aku setuju ni. Aku pun pandai masak.
1: Jadi gitu loh. Kau kan pandai masak. Coba kau buat video. Kau masak apa kau kreasi kan. Kau kan pandai merampuk-rampuk kau soal masak.
0: Pagi pandai ngomong kau.
1: Kau pun muka pun lucu pas pagi.
0: Pas kau ni.
1: Loi.
2: Tu aku tak merampuk benar.
1: Ya, kau benar. Maksud aku tu merampuk-rampuk tu. Kau pandai mengkreasi apa namanya bahasa orang sekarang tu. Kau pandai kan nokannya gitu.
0: Pandai kau ngomong enggak? Pandai kau nak ngaloi.
1: Betul. Apa gitu kau biasa cewek-cewek like-like gitu.
2: Janganlah tahu masa Loi.
1: Itu gampanglah kau soal anak tu. Yang penting kau mau
2: ni. Sedang mulut kita ni.
1: Loi.
2: Ngomong sini tak ada nanti jumpa masa Loi.
1: Kalau sempat kau viral video kau. Apa gitu kau live. Orang banyak nge-keep. Booming. Kau makin terkenal.
0: Bangga Mak Salui.
1: Tak ada apa lu. Mak Salui bukan nama.
0: Bangga nengok kau ni.
1: Tak ada kita asyik meletihkan kau. Aku rasa
0: kau jadi artis.
1: Kau dah jadi artis ni.
2: Memang buat konten dengan HP kayak aku ni bisa ke?
1: Bisa lah. Zaman sekarang tu apa semua tu lewat HP ya orang. Bisa jadi asal mau ya Loi. Dan mau kau ada keahlian. Kebetulan kau pandai masak. Muka kau pun lucu ga?
0: Pandai nak mampu-mampun.
2: Kok muka mandai masak ya ga? Muka lucu ya ga? Tapi nak mampun dia wak.
0: Biasa kasih garam.
1: Bukan
2: hancur kita ni.
1: Bukan masuk nyuruh kau merampok video tu. Benar kau benar-benar masak. Kau keluarkanlah kemampuan keahlian kau memasak tu. Walaupun kemarin sempat angos rendang kau tu kan. Itu kan bukan karena
2: kan kita ya kemarin tu.
1: Iya, itu kan karena ngandel. Karena kau lupa.
0: Kami
1: bukan
0: tahu kau tengah masak.
1: Bukan kami tahu kau tengah masak apa. Kalau kami tahu kami tetap ingat kan kau kemarin. Tapi kan
0: kami nak ajak kau.
1: Tapi kan kemarin angus kan bukan karena dia tak pandai masak. Karena lupa ditinggal kan. Kau buktikan
0: bangkat kau ni.
1: Saat ni kau buktikan kan bini kau tu.
2: Boleh ni. Ide kita ni hari ni agak bagus sikit.
0: Sama ini ni kami bagi kawan ni bagus.
1: Tak pernah kami tu nak nyesatkan kawan Loi.
2: Tak nyesatkan aku.
0: Kadang kau ya tu salah tangkap.
1: Jadi gini Loi, kau buat apa ke apa namanya tu? kreasi-kreasi masak pun. Ah, tah kendang campur apa ke gitu kan. Ah, rendang dikasih ini, dikasih itu kan.
0: Aku lah masak apa. Kira-kira masak tu yang kira-kira menggugah selera orang.
1: Ah, betul. Begitu. Atau kau masak.
2: Begitu aku kira masak kita datang makan gitu kan. Seru dah.
0: Itu rezeki lah kami.
1: Itu gampang. Pokoknya nanti tu.
2: Kita ni aku dah tahu ke mana arah.
1: Tak ada. Ini kami serius ni. Loi, apakah lagi? Kau ni kan pandai berjoget apa? Masak kau sambil joget. Kau memang tak banyak orang nontonnya. Kau kerat jari aku ni ha.
2: Jadi aku masak sambil joget gitu ya. Ada mak saloi gitu kan.
0: Lucu-lucu.
1: Sekarang pandai, tu orang tu macam kau ya kan suka kan tengok video-video lucu kan. Ah gitu kau gak kalau kau itu. Yang jadi anak.
2: Tapi yang aku nontonkan tu mak-mak yang masak.
1: Lucu-lucu ni. Mana pula?
0: Ini kau beda buat konten lah.
1: Kau bapak-bapak. Kau tengok yang di lomba-lomba cip-cip mana. Kan laki-laki semua jurinya. Apa yang banyak.
0: Yang penting kau jangan nak jadi walid ya lah.
1: Itulah.
0: Tapi boleh lah kau. Biasa kau. Allah.
2: Tak berat pak. Berat jadi walid tu.
1: Kita kau ada retak ada yang jalan itu.
2: Mulai.
1: Biar kak masalah itu garang
0: macam mana. Walid kan bahasa yang dikenal. Walid nak Dewi boleh.
1: Kau ubah. Saloi nak Dewi boleh.
2: Ya mang. Habis ngomong itu tu. Walid terbang wah. Ada.
1: Ah jadi gini loh. Jadi apa? Ya jadi gitu aja kan tu. Kau buat apa desain? Yang pasti di rumah kau tu ada ini. Kau ada ini dah apa tripod untuk kamera?
2: Ada. Aku lengkap. Kau soal itu aku lengkap.
1: Tinggal kau letak kan. Tinggal kau masak berkena situ. Macam-macam model lah kau bergaya ke. Kau pakai baju yang macam mana ke?
2: Baju badut ke?
1: Boleh semua lah.
0: Pokok kreasi kau lah. Yang penting jangan kau tak pakai baju.
1: Kami ni siap jadi penonton. Siap nge-like kau banyak. Siap
2: nge-keep. Kami keep kau. Subscribe pertama. Tak berdua yang aku tunggu. Kalau tak ada awas ya.
1: Siap.
2: Tak tegur kita. Tak ada ngopi lagi.
1: Soal lagi tu. Inilah ni. Nol. Belum jadi artis. Belum jadi artis tu. Dah menangancam-ngancam kita dah.
2: Tak. Gimana
1: ya? Jangan-jangan kita ni tegur pun tak ada je. Udah diketok
2: dulu. Tak ada lah. Sejahat-jahatnya aku tu sama kawan. Tak ada macam itu.
1: Makanya buktikan.
2: Udahlah. Aku nak balik lo.
1: Ayolah kalau gitu.
2: Nak buat konten lo ya. Buat masak-masak dia kan.
1: Ya.
0: Sekarang kau lah nak masak apa.
2: Yelah ya.
0: Nanti kau kasih share link tu.
2: Nanti kau dah jadi.
1: Pas kau nak live tu kau share link.
2: Jangan kita tak tonton ya. Komen-komen yang bagus.
1: Ya. Pokoknya kami tu anak lah. Kami share ke sana sini. Ke grup-grup mana.
2: Ini tak salah aku ni. Betul-betul kawan aku kita berdua.
1: Kan banyak grup ni.
2: Banyak.
1: Grup alumni. Sekolah SD, SMP, SMA. Belum grup tempat kerja.
2: Bisa dalam satu hari aku bisa dapat 1000 subscribe aku ni.
1: Subscribe sama gip tu yang penting tu.
2: Yang ngasih tu. Jadi semua medsos aku pakai mana-mana.
1: Kirim semua.
2: Okey.
0: Nanti aku kirim jeep Avanza kau.
2: Kalau kita ni sedang. Dahlah jangan nak mengajar tinggi-tinggi lo. Yang penting aku dapat konten lo ya.
1: Yalah kalau gitu. Okeylah.
0: Tapi kau dengar cerita aku ni, pesan aku satu.
2: Apa ke?
0: Jangan kau nak jadi walid.
2: Okey ya. Saya.
1: Salo nak Dewi.
2: Dah. Itu kita ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, kira bagus pula idea budak-budak ni. Aku buat konten masak-masak, banyak yang nonton, aku banyak dapat gift. Eh, duit ni woi. Sudahlah. Aku nak balik buat konten dok.

Okey guys, hari ini kita nak masak mi internasional wak saloi. Kita pertama-tama ni kita nak pakai minyak zaitun cap unta. Ha, kaulah dari Arab Melayu ni, bukan dari kampung arang. Ada gig telur ayam kampung, hasil nyeluk teratak tetangga. Eh, maaf ya. Ndak pula. Maksudnya tu beli toko sebelah. Ha, habis tu kita kasih topping tempoyak kering. Ada-ada ya, tapi memang betul masaknya pakai tempoyak. Mantap. Terus kita tumis-tumis ya guys, dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya. Ha, sambil joget-joget, yang lupa je kalau masak ni. Biar mantap dia bolak-baliknya. Tunggu dulu ya, sambil nak baca-baca komen dekat saya ni. Weh, live aku ni banyak pula orang ni. Tunggu dulu. Uhu, lucu wak saloi. Masak kayak papa muda idaman. Eh, siapa pula ni? Dari Nona Smudun. Manjak benar bahasa ni. Baik-baik sikit ya. Mantap lah eh. Baru masak-masak gini live, bisa ada komen-komen kayak gini ni. Ush, banyak pula tu yang udah like-like ni. Udah 1,000 lebih ni. Baru berapa hari? Berapa hari maksudnya, baru berapa menit aku live ni. Wah, mantap ni. Wah, masak lho boy. Kita lanjutkan lagi ya. Masak kita hari ni mi internasional wak saloi.

0: guys. Jangan lupa tap-tap ya guys.
1: Oh ya. Apa benda semua dapur ni? Persepa habis ke cacat aku ni? Minyak jeton aku habis. Mahal tahu dah ayah tu berapa harga. Kalah-kalah ayah ke skincare aku ayah. Bisku kebaru ni. Letih cewa nunggu ni ya. Tak ketampim lah.
0: Apa ni? Apa kau datang-datang nak gombel-gombel?
1: Macam kepa pecah. Apa ayah cerita dapur ni?
0: Aku ni agak live TikTok.
1: Lep-lep-lep aku. Tak ada lep-lep.
0: Nanti aku ganti.
1: Nak buat pakai minyak jeton. Pakai minyak lemak apa ada? Datang minyak lemak mahalah pakai minyak jeton.
0: Udahlah mak. Udah.
1: Tak ada. Nak apa udah.
0: Guys.
1: Kau ganti minyak jeton aku ya.
0: Maaf ya guys.
1: Itu tu untuk skincare.
0: Ada sikit.
1: Bukan untuk
0: gangguan
1: ayam,
0: guys.
1: Kau gantilah
0: mak.
1: Itu.
0: Diamlah mak. Mentah mak. Aku ni agak lep. Guys. Jadi maaf ya guys. Ini ada sedikit error-error ya guys.
1: Error apa? Saya bingung apa. Bukan error.
0: Oke guys, kita nanti jumpa lagi ya guys. Kayaknya kita harus berakhir ya guys. Sampai jumpa ya guys.
1: Tapi ayah nak lip kenapa? Mana duli aku? Suka hati ayah lah.
0: Udah pakai lagi mak.
1: Apa? Ganti itu minyak jeton aku.
0: Ya Allah, gampang dah ganti minyak jeton
1: aku tu mau dah bangku poli.
0: Oke guys, kita tutup ya guys. Sampai jumpa lagi di Masak-masak bersama Pak Saloy. Dadah. Kau ni mak. Mak aku ni.
1: Apa? Kenapa tak bilang-bilang nak lip? Nak lip-lip. Sejak kapan pandai lip-lip ni? Ah ha, pasti saya itu Seno sama saya itu Leman ni yang ngompokkan ayah ni nak lep-lep. Dia sok-soklah dah tua ya, dia nak lep-lep TikTok apa ya?
0: Mak lep ni mak. Apa?
1: Tak ada. Itu tu lain yang dapat duit tu orang-orang cantik. Bukan kecap sama ayah ni, penggemar ayah tu tak ada.
0: Udah lah mak. Nanti
1: cuma
0: gini.
1: Penggemar ayah.
0: Ya, nanti gini dengar aku lu ngomong. Panci minyak zaitun tempoyak yang aku pakai di meja ni yang dapur mak ni nanti aku ganti.
1: Kata
0: semua.
1: Ayah sekarang ganti. Merampot. Tengok lupa nanti. Lepas
0: ni laki kau tak? Ni laki kau. Ni Saloy. Mak tahu tak Saloy?
1: Tak ada.
0: Saloy ni.
1: Itu yak ni puji sekarang yak ni. Habis tu dah hilang lagi.
0: Percayalah wahai sayangku.
1: Tak ada sayangku sayangku. Sekarang mana minta lo duit. Balikkan duit. Pakai duit yak beli sini. Balikkan duit, kasih duit.
0: Ya, bentar. Iya, bentar.
1: Mana minta lo duit?
0: Bentar lo. Ya, aku nak masuk dah balik nak kamar lo. Nak ambil dompet.
1: Cepat ambil.
0: Aku boleh satu.

0: Man. Ah. Mantap pula sandu itu lep tu ya.
1: Itu dia tu cocok muka dia tu pun pas.
0: Ah, itulah. Mantap pula dia tu gitu-gitu tu.
1: Eh, dia kan memang pandai muka pun cocok kan.
0: Ah, lucu dia tu bah.
1: Walaupun memang terakhir kan yang apa namanya bini ngamuk.
0: Tapi tu, ending bagus terakhir tu.
1: Tapi bini masuk tu berjadi.
0: Eh, banyak nonton tu.
1: Ah, kan panjang umur.
0: Panjang umur.
1: Ah. Eh, sini lah. Ah, duduk ngopi dok.
2: Ngopi lah. Eh, sini ngopi lagi aku.
0: Apa pula kening kau lebam biru? Kenapa?
2: Influencer gagal, bro.
1: Apa pula?
2: Gara-gara komen manja dari penonton, aku kena ban.
1: Kena ban?
2: Kena ban net bini aku. Habis tu kena paksa, kena belanat aku. Ancuri.
1: Allah, kami tu pun nonton.
0: Jadi aku kena minta nonton dahulu. Kau gak nyuruh kami nonton.
2: Tak ada komen dulu.
1: Tak ada. Mana pula ada. Tak mungkin pula nama-nama. Kau kan bisa tengok namanya siapa ni.
2: Siapa tahu gak kita buat akun baru?
1: Lain lah no. Anak loy. Tapi tapi beramai penonton.
0: Penonton
1: sampai beribu-ribu.
0: Makin nak ending tu bagus.
1: Pakai yang pas anak. Anak bini kau datang dengan mok.
2: Tak guna penonton selonggo.
1: Apa pula?
2: Kalau aku ni kena cuci piring seminggu tahu ndak?
1: Bahala kau.
2: Tinggal kenangan.
1: Tak ada ngapa, loy. Walaupun kau cuci piring seminggu, kau kan ni kan justru kejadian semalam tu, makin kau makin viral.
0: Makin ditunggu nonton kau.
1: Itu yang makin orang asyik tengok tu. Nol lucu, orang suka tengok
2: anak loy. Banyak penonton juga. Masalah itu
0: waktu mak salunya kena kau tu.
1: Jadi, alami tu benar kau tukar sekali lah. Kau tukar sekali ya.
2: Masalah aku lah. Macam mana lah cara kau tu ya. Yang sampai bini aku tu ngamuk agak gara-gara aku komen, ada apa tu. Ada komen-komen yang aneh-aneh tu. Apa agak lap-lap kat gitu tu.
1: Wah,
2: mak aku lah.
1: Itu mungkin awal-awal itu lama-lama dia dah terbiasa lah.
0: Biasalah awal-awal kan
1: tu. Awal-awal gitu ya.
0: Belum faham benar dia bah. Nanti kalau kau dah ada hasil ni. Paling mak salo nyuruh kau tiap hari. Tiap jam, tiap menit kau lah.
1: Jangan kau tak bisa istirahat kali
2: malam ni suruh anu. Kau tahu lah bini aku ni, ya kan? Dia tu sayang sama aku. Sakit sayang tu dicemburunya. Ya Allah.
1: Cuma komen-komen kan, cuma komen.
0: Komen mana ada orang.
1: Mana kau kenal dengan orang tu? Bukan dia tercogok depan kau
2: ini
1: tu.
2: Ini nak ngasih paham sama dia ni. Dah aku bilang kemarin tu. Ini hanya live mak. Media sosial. Bukan nyata. Hanya komen-komen orang biasa ya abah. Itu bak komen kat kemarin tu. Bukan nanya-nanya.
1: Tak ada ngapa.
2: Kayak aku ni ganteng. Abang ni kayaknya adem. Macam gitu dah
1: sahosnya,
2: dia punya ngamuk. Apa lagi kau nanti kalau suka. Ada ini. Ada apa tu komen-komen. Pak Saloy, mau Dewi boleh? Ancur dunia.
0: Biasa netizen tu. Biasa
1: gitu lah. Kalau komen tu dah biasa dah. Muji-muji gitu.
0: Bukan benar kau ni.
2: Kalau dah sampai macam gitu, bisa-bisa tamat riwayat aku ni.
1: Allah ini lah kau ni. Tantangan anu apa cobaan orang nak jadi artis yang di top itu. Itulah dia.
0: Yang kau kan tengok langsung jadi ya.
2: Masalahnya tu bini aku ni masih belum faham-faham dengan benda-benda macam gitu.
1: Kau ajar lah pelan-pelan. Nanti sekali-kali kau ajak je live apa.
0: Sama-sama. Masak sama-sama.
2: Lihat ni.
0: Kau tak faham.
2: Boleh ni. Boleh nanti aku cuba ajak-ajak dia.
0: Ajak dia sama-sama masak.
2: Tapi gimana komen-komen?
0: Komen.
2: Itu kalau ada komen-komen tu meredih di pindah wah.
0: Apalah.
2: Komen-komen tu.
0: Komen suruh dia baca. Komen lah.
2: Suruh dia baca. Baca tu lah yang sampai aku
0: pula cuci seminggu. Nah, maka dah situ jelaskan. Komen lah. Macam mana ni? Takkanlah kita nak nganu-an.
1: Justru itu yang makin buat orang lucu tengok kita berdua.
2: Ya, lucu kata kita. Bencana buat aku.
0: Apa bencana pula?
2: Kau tahu lah bini aku susah jelaskan ni wak. Kau kata dia payah.
0: Betul kata Raymond tadi. Pelan-pelan kau kasih tahu.
1: Sikit-sikit jangan kau langsung.
0: Langsung mana enggak dipaham. Nanti kau dah ada orang ngegip. Kasih kau truck
1: container. Ataupun gini. Ataupun gini. Kita dua kita ngegip. Mak Saloy kan tak tahu
0: siapa yang ngasih ngegip tu.
1: Kita kasih dia yang besar-besar.
0: Besar.
1: Tapi pinjam duit kau. Pinjam duit kau. Kami untuk beli beli koin. Ini kan berkorban. Kau harus keluar duit lo. Apa awal-awal ni
0: supaya Mak Salu ini faham.
1: Kan balik ke kau ke? Kami ngekip kau ke?
2: Kan balik ke kau. Mak Salu suka.
0: Suka.
2: Dapat duit. Komen gimana?
0: Komen kau iya-iya kan ya lah. Maka kau jalan. Anak nengok nama Saloy. Komen orang ni. Yang penting jangan gini dibilang.
2: Apa tu?
0: Mak Saloy nak Dewi boleh.
2: Ancur.
0: Hilang lagi. Mana loi? Nak Erna boleh?
2: Itu namanya makan coco sore-sore. Ancur.

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tu patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Apa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Alamak, Eja, Oja. Ya Allah, Mak, Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat dah, Nia. Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalak, Nia.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara. Dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Sukarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Sukarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Sukarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
2: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
1: Eh, kau ni mengecut benar kak?
2: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
3: Memiliki surat izin mengemudi berarti Anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Ragam tradisi,

94,3 MHz. Selamat berada di Kalimantan Barat. Saat ini jam 23.12 menit waktu Indonesia Barat, Mbak Abang. Kita di segmen Rindu Kampung. Barangkali ada Mbak Abang yang ingin bergabung bersama kita dengan telepon, ya boleh, ya silakan di 0561571571, terus di WhatsApp 0811570943. Ada yang nak berbagi rindu, berbagi kisah malam ini, silakan. Dan malam minggu edisi kita di 8 Agustus 2026 hari ini, Mbak Abang di luar sana mungkin asap longgo ya. Nah yang keluar malam minggu tadi ini mungkin banyak pakai masker ya, tapi kalau kita tengok-tengok tuh santai-santai ya, mudah-mudahan itu malam mingguan ada bermasker, ada apa ya. Ayolah, mudah-mudahan kita semua sihat selalu, walaupun kondisi cuaca kita nih lagi kemarau ya. Kemudian banyak asap, banyak kebakaran hutan, lahan ya. Oke Mbak Abang, kita nampaknya lanjut untuk dengarkan lagu lagi nih. Makasih nih untuk Mbak Abang yang sampai saat ini masih mendengarkan siaran berempat di manapun Mbak Abang berada. Dan kita masih menantikan untuk Mbak Abang nanti yang pengen masuk ke telepon, berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi rindu di segmen Rindu Kampung di penghujung malam kita untuk edisi siar hari ini. Mbak Abang, kita lanjut dulu nih untuk dengarkan lagu.

0: Diam abang. Itu ada suluh kuitan lagu dari Kalimantan Selatan, abang. Baik, ada? Kita coba tengok dulu. Apakah ada? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum Bang Iben.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
1: Apa kabar? Sehat?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana gak kabarnya?
1: Baik, Bang Iben. Ini tak boleh lama, Bang Iben.
0: Ngapa? Ngapa pula?
1: Tak ada pusa, tak ada bunuh lagi dah.
0: Ngapa pula?
1: Itulah, cuma absen ya ni Bang Iben. Ngamankan Bang Iben ngomong sikit ya ni.
0: Iya ke?
1: Ya ni, tapi sepanjang panjang itu Bang Iben ya. Pusanya tak ada. Ya, nak cerita balik kampung itu kak, katanya. Itulah, kau dah mandi di kampung itu berkubang lah. Tak ada lain.
0: Suka ke berkubang?
1: Yalah Bang Ibing, kita ni kita absen je ni. Boleh kami minta putar lagu ni Bang Ibing?
0: Lagu apa tu?
1: Lagu Bugis lah yang biasa tu. Ini kan. Itu ya Bang Ibing ya, mohon maaf ni, tak bisa ngomong panjang. Putarnya ni dah cukup sekali.
0: Siap.
1: Makasih banyak, moga Bang Ibing sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezeki bertambah dan limpah itu ya. Hati-hati baliknya. Ni saya nak undur diri lah ni.
0: Kita
1: putar lagu dah ni.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Okey. Kak Anista yang ada di UKA ya. Lanjut kita. Ada siapa berikutnya? 0561571571 kosong ya. Baiklah, kita langsung jakin cang lagunya ya. Lagu Ugi. Ini lagu kesayangan Nano nih. Kak Anista nih. Baiklah Mbak Abang, kita dengarkan.

0: Pagi Mbak Bang, jam 23.31 menit waktu Indonesia. Bang lanjut kita. Ada Bang Angkali yang masih pengen bergabung dengan kita malam hari ini. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bang Ibu ya?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Terlama kita kemarau nih.
0: Kemarau nih, kalau ingat kemarau-kemarau gini nih, ingat air kering, ingat ini, apa namanya tuh? Remo.
1: Ah iya, saya pernah ngomong itu. Kalau saya di kampung, ngeremo, apa kalau kami sama bilang ngamal.
0: Oh.
1: Itu hari-hari keliling, masuk keluar pari itu kan. Masuk ke sungai-sungai yang kering, kita bendung, ketimbak. Kan kering kan? Itu... Satu hari yang berapa 3 MB ikan itu 2 MB. Saya ingat itu lah. Apa? Paritnya kelihatannya kering gitu kan. Kelihatan gak ada air. Begitu kita remo, banyak dalam lumpur ikan. Ikan yang lalu. Gak tahu kalau di...
0: Ikan enak, enak. Ikan apa? Ikan betul enak.
1: Ikan betul, ikan sempulaya. Ikan, ya busu atau kami sama bilang, ikan ruan kan. Ikan keli itu, ikan lili itu. Tapi keli kampung agak beda dengan yang lumbu kan. Yang lumbu kan dipiara di kalau kampung itu panjang-panjang. Dan menurut kami itu ikan lili itu rasanya lebih enak. Jadi pada kemarau ini apa yang kumpulan tuh. Ini pernah saya sedikit cerita lah ya. Ada, saya kan kami kan jalan-jalan di kampung dan kemarau ini ke lubang. Lampar itu lubang, pari itu lubang kering. Cuma agak kedalamnya itu di tepi tebing parinya itu kedalamnya itu agak belok ke dalam, cuman agak nurun. Entang cekungan turun itu ada air. Tapi di bagian atasnya itu depan tidak ada air. Kita cari dia keluar ke parinya kering. Parinya kering, di pari itu ada lubang. Ya, kering juga tapi ke dalam itu agak turun gitu. Jadi di lubang dalam yang turun tuh yang ada airnya. Kita ambilkan cangkul dia kali ya. Dia bilang, aku dia akan menyedihkan nih. Ya dia bilang, dia ambilkan. Benar bang ini. Begitu kita gali bang ini, 3 ember bang ini, ikannya. Ada. Ada ularnya bang ini. Itu di kampung tuh bang ini. Kalau sebut lubang, ada ularnya, pasti ikannya banyak. Nah kan. Saya kan pernah menyelokkan tangan lah, masukkan tangan ke lubang-lubang mas. Bersih-bersih lubang ini cerita musim kemarau ini. Saya pikir itu ada ekor ular. Ular besar. Ada ular kawan. Nah, tarik kawan saya nantinya. Tarik lempar lah itu. Begitu di gali, di timba. Memang banyak ikannya bang ini. Jadi kami itu di kampung itu, apa, metode kami itu, apa, kode kami itu kalau jadi ikan itu kalau ketemu dengan lubangnya ada ularnya itu pasti ikan.
0: Betul ya.
1: Jadi mungkin
0: asal berani ya ini.
1: Asal berani ya. Nah gini, kami berani ke perahu ini. Langsung lari langsung lemparkan itu dengan tiba-tiba gitu. Apa ngejut itu. Kalau nggak ngejut nggak berani. Lempar tarik langsung lemparkan. Kalau bisa lempar lari gitu. Ya apa aja padahalnya ular itu bukan ular-ular yang nggak bahaya bang ini orang kedung orang yang berbisa-bisa tapi itu lah saya kembali aja dengan yang pernah bang ini sampaikan waktu dulu kan nggak takutnya tapi lah walaupun dulu kita nggak takutnya kita berakal sekarang di luar itu yang cepat-cepat kan buang nah ini itu setiap kita ketemu lubang yang ada ularnya itu pasti banyak ikan udah dipastikan cari orang kan ular itu kan sistem itu kan gini. Kalau dia masuk ke dalam lubang tuh kepalanya pasti dalam tuh. Tidak pernah kepalanya keluar tuh. Pasti kepalanya dalam.
0: Betul.
1: Apabila kita menyelok lubangnya, pasti tangan kita menyentuh
0: ekornya tuh. Ekornya.
1: Ekornya kan. Ya tuh. Karena entah ekornya. Tapi kan orang yang berani, kok langsung buang kan. Di kayaknya lubang banyak bingung. Tapi kan, seperti yang Bing bilang kan. Abang Bing bilang, ikannya campur ada sempur layang, ada betul. Ya bus, ada ini. Tapi judulnya ikan. Jadi kami itu teringat di kampung waktu dulu. Kalau misalnya kemarau gini, melawak lah. Walaupun ikan-ikan sungai. Tiap hari, sebenarnya mama itu berpikir. Waktu itu kan kita kan belum belum itu, belum punya kulkas, belum punya sejukan. Ayo mama, ayo mama, cuma lama-lama mama mau panggangkan, dipanggang salah itu sederhana. Ini simpan kan, simpan lama juga makan itu. Nah juga kan bisa kita sekarang kan nak dipanggang pun ya, kalau di rumah kita punya kulkas ya bisa kita masukkan dalam kulkas. Bukan nak dipanggang, dibakar, ada yang jemur, diasinkan. Nah itu biasa sampai bulan juga mengiring makan itu.
0: Iya.
1: Nah kalau kami cuma hari cari itu, itu dulu di kampung. Coba kalau kita cari punya anaknya ini ya, saya ke parit ya.
0: Ah, sendiri
1: kan. Kamu tuh kan juga ya.
0: Tapi
1: yang ini, tapi di tempat anak saya aja itu di Pasar Sudirman tuh, tempat anak saya aja itu. Di parit-parit itu kata anak saya banyak lele itu. Banyak lele di itu Nusa Indah tuh. Sudirman tuh mungkin di parit-parit RRI mungkin punya lele juga.
0: Dulu ada parit depan kan.
1: Nah itu banyak lele, tapi mungkin ini kata anak saya yang jahat tuh, mungkin punya orang lepas karena yang dia tuh di dalam parit itu banyak lele-lele lele hidupmu tuh, lele penjaraan tuh, bukan lele kampung kan. Tapi yang makan ikan lele kan hidup di mana dia pun bisa hidup. Banyak. Jadi itu kenangan. Kalau kemarau gini, berlauklah kita kota rajin. Apapun kita ambil, yang kita cari. Jarang bertemu, yang kosong jarang, pasti ketemu. Karena kan di kampung itu kan, dulu ikannya kan banyak. Itulah yang bekerja itu ya, orang tua kita lah, yang menyiang-nyiang, manggang, segala macam. Kita kan punya tukang carinya. Jadi kalau kenang-kenangkan di kampung masa lalu itu, apalagi musim kemarau ini pun ada kenangan. Nah jadi banyak lah, kalau diceritakan banyak sekali. Tapi sekarang saya balik kampung pun mau gitu lagi pun tak bisa memimpin, karena banyak udah lokasi-lokasi tempat kami cari ikan tuh udah banyak berubah menjadi perumahan-perumahan. Dan parit-paritnya pun dari Sumbat dan Semin. Gak bisa kembali lagi lah, itu kenangan. Mudah-mudahan walaupun kita tidak kembali lagi, kita ini selalu sehat lah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Itu yang kita harapkan. Kalau ada waktu, saya minta putarkan lagu.
0: Lagu apa itu?
1: Kalau ada waktu, lagu itu lagu apa? Orang Sambas, apa namanya itu? Tumpahan Salo, ada betul ya? Itu Tumpahan Salo ya? Ada ke Tumpahan Salo itu?
0: Nah, ada nampaknya nanti, belum ada gitu tuh.
1: Kemade. Anu aja apa itu aja apa namanya itu Betantang Mati aja kalau
0: Betantang Mati ada.
1: Nah, mudah-mudahan sekali lagi semua sehat dan selalu dalam rahmat Allah lah ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Yang belum sempat masuk hari ini, mudah-mudahan kayak waktu bisa.
0: Amin.
1: Masuklah. Alhamdulillah untuk pendengar setia yang saya tahu tuh, perempuan yang saya tahu pendengar setia banget tuh, Wardi. Itu Wardi tuh kalau ada penghargaan, perlu beri penghargaan. Dia tuh mesti. Sama itu, sama Anista. Anista dan Wardi itu pendengar setia. Salamlah untuk Wardi dan Anista lah ya, mudah-mudahan dua-dua yang selalu sehat. Dan Bang Ini pun juga, semoga sehat.
0: Amin.
1: Nah, selalu segar. Tidak kurang lah segala galanya termasuk tidak kurang duit juga.
0: Amin ya Pak Amin.
1: Asmara pun cukup. Ya Bang Hiding, terima kasih lah ya. Mudah-mudahan tidur mimpi indah, dan Bang Hiding balik ke rumah dengan selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Yalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Pak Abu Syuhada ya. Halo.
2: Iya Pak.
0: Halo. Halo. Halo, halo.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Apa kabar Bang Ibing?
0: Kabar baik. Siapa di mana ni?
3: Lupa deh, kawan lama ni.
0: Oh.
3: Keluar sawi. Aku nak balik kampung lagi ni.
0: Itulah.
3: Naik motor lah. 14 jam. Mana lahan? Akit tinggal.
0: Ya, okay.
3: Sambah tu dekat 5 jam ya. Sampai dah. Saya ni putus sibau. Jauh tu.
0: Jadi lama, berapa lama ke sana tu?
3: Dah bertahun-tahun dah.
0: Bertahun pun agak rasa. Dah 3 bulan lalu ada ya.
3: Mana ada. Pak Saloy. Ampang saya dengar cerita Pak Saloy tu.
0: Beli
3: ni tengah saya dengar. Hancur. Sedap Bang Bing. Kalau balik kampung tu pakai motor nyaman.
0: Iya ke? Naik
3: gunung, turun gunung sedap. Aduh. Sambil tengok pemandangan yang indah tu. Oh, kebesaran Allah.
0: Itulah.
3: Itulah. Hijau ya kan? Itu baru kita tahu bahawa diri kita tu kecil. Diri kita tu tak ada apa-apa. Kalau kita tengok kebesaran alam tu kan.
0: Oh, itulah.
3: Macam mana lagi kebesaran dia tu. Itu. Itulah yang saya kadang-kadang tu suka balik kampung tu. Tengok sungai macam mana kan. Tengok laut. Waduh. Tengok dari atas laut tu kayak apa tu? Kayak obat nyamuk melingkar. Iya.
0: Oh, tengok sungai pagi tu ya nak.
3: Makin tinggi tu, naik pesawat tu, tengok pulau tu macam alam, macam ampas kelapa kan nampak. Nampang tu sedap bang ni. Apa dia kalau di Riau, ikan tongkol tu bang Bing, 10,000 macam-macam bahak. Rm10,000 sebuti. Tak lagi lo
0: murah lah ya.
3: Bang Ibing tak pernah ke sana ke?
0: Tak pernah.
3: Riau.
0: Ni mana tu?
3: Pulau Riau lah.
0: Oh, Kepulauan Riau.
3: Natuna.
0: Oh, Natuna.
3: Itu kan tongkol Bang Ibing. Macam pahak 10,000 ya. Main ekok tak pakai timbang. Itu Pak Usuada tu belum tahu enak makan kan tongkol tu. Bikin hati dongkol.
0: Bikin hati dongkol. Ada hati juga.
3: Kayak Pak Saloy itu kan. Dongkol hatinya.
0: Yalah. Fikir lagi waktu
3: tadi Bang Ibing.
0: Itu yang mana? Yang mana tu?
3: Lagu tadi yang diputar tu lagu apa judul tu? Yang tadi tu lagu Bugis tu.
0: Oh, apa tadi tu?
3: Saya rasa-rasa nak ngulang ke lagu tu.
0: Ayolah, waktu kita sikit lagi ni.
3: Bisa minta lagu dah ni?
0: Lagu nampaknya dah tak cukup dah ni.
3: Udah lah berarti. Tak bisa lah. Ikutan
0: ya
3: lagu.
0: Ikutan ya.
3: Terima kasih ya semuanya. Salam untuk Anista. Selamat dapat rumah baru lah. Tak lama dapat kawan baru tu.
0: Iya ke?
3: Kalau dia mau Bang Ibing.
0: Iya ke?
3: Bang Ipar cari, Abang Ipar saya tu cari cari.
0: Amin.
3: Dia kan sendiri. Okey lah Bang Ibing.
0: Okey.
3: Terima kasih Bang Ibing.
0: Ya, sama-sama.
3: Semoga sehat semua selalu ya.
0: Amin. Amin.
3: Banyak duitnya. Jangan nak pula goli kami pula. Segel gini. Dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih untuk Bung Boyka ya. Bila mau abang kita putarkan lagu terakhir ni yang di request Pak Abu Syuhada tadi. Terima kasih tadi untuk Pak Abu dan Bang Boyka udah bersama kita malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahatlah untuk semuanya. Dan saya pun tabik pamit undur diri. Ini mewakili kawan-kawan yang bertugas dan segenap angkasa-angkasa hotel dari Pontianak di edisi kita hari ini 8 Agustus 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seluruh pendengar di mana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini di Sabtu 8 Agustus 2026. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih salam nasional kami. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Minggu 9 Agustus 2026 melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Abang. Alhamdulillah pagi hari ini ya, kita bisa suagi Mbak Abang di frekuensi FM 94,3 MHz Perompak RRI Pontianak. Dan di edisi hari ini Mbak Abang, di edisi spesial Minggu ya, 9 Agustus 2026, bersama saya Mbok Win akan coba temani Mbak Abang pagi hari ini hingga nanti jam 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya Mbak Abang, beragam-beragam akan kami hadirkan untuk Mbak Abang. Dan juga Mbok Win tidak seorang Mbok Abang, bersama rekan-rekan yang bertugas ya. Ada operator kita Bang Rama, kemudian penyiar program 1 dan 2 yang menemani RRI Pontianak ya pagi hari ini. Nah, buat Mbak Abang ya yang simak kami, bisa di platform RRI, bisa di TikTok, FB, YouTube, FB, kemudian di YouTube, Instagram enggak ya. Jangan lupa ikutin semuanya platform kami tuh Mbak Abang ya. Dan juga Mbak Abang bisa simak di RRI Digital dan juga stream kami di rri.co.id. Baiklah Mbak Abang, kami akan sampaikan rangkaian acara kita pagi ini ya. Nanti dari jam 5.11 nih sampai jam 6 kami hadirkan Hikmah Pagi Agama Kristen. Kemudian dilanjutkan jam 6 sampai jam 7 tuh ada Kabar Pontianak. Nah, selepas Kabar Pontianak Mbak Abang, ada Cari Tahu dari jam 7 sampai jam 8. Dilanjutkan dengan Pendapat Awak dari jam 8 sampai jam 9. Dilanjut dengan Ngander jam 9 sampai jam 10. Kemudian Jazz Musik. Nah, ini Mbak Abang kan kami hadirkan dari jam 10 sampai lah jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, itu dia rangkaian acara kami ini dari jam 5 sampai jam 11. Dan masih banyak lagi acara kami selanjutnya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Baiklah Mbak Abang, untuk acara kita yang pertama tadi ya, Hikmah Pagi Agama Kristen. Nah, saya hadirkan ya temanya kali ini adalah 6 alasan kita selalu bersyukur, bersama Pendeta Ali Matius.

Shalom, selamat pagi pada pendengar Hikmah Pagi. Kita mengucap syukur kalau kita boleh memasuki minggu kedua bulan Agustus. Pagi ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, selalu mengucap syukur. Nah saudara, kita belajar dari Mazmur 136, alasan mengucap syukur. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat renungan firman-Mu, kami boleh mendengarnya bersama-sama. Berkati pagi ini ya Bapa, biarlah tubuh kami sehat dan kuat, hati kami bersuka cita dan berbahagia karena Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau kami boleh memasuki hari ini, Minggu kedua bulan Agustus. Tuhan berkati dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, firman Tuhan dalam Mazmur 136, ya ada 10 alasan kenapa kita mengucap syukur. Yang pertama, bersyukur karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Mazmur 136 memiliki pola yang sangat kuat. Setiap tindakan Allah direspon dengan pengakuan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya saudara, ucapan syukur bukan terutama karena keadaan selalu baik, tetapi karena Allah selalu baik. Keadaan tidak selalu baik, tapi Allah selalu baik. Dan Allah memiliki kasih setianya yang tidak pernah berakhir. Nah saudara, dengan demikian saudara, apa alasan pemazmur atau apa alasan kita mengucap syukur? Yang pertama, bersyukur karena Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepadanya sebab ia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Para pendengar sekalian, jangan mengukur kebaikan Tuhan hanya dari keadaan kita. Saat keadaan baik maupun keadaan buruk, Tuhan tetap baik. Kebaikan Tuhan harus menjadi dasar kepercayaan kita. Kita dapat percaya Tuhan karena karakternya yang tidak pernah berubah. Itu yang diungkapkan dalam Mazmur ini. Orang-orang sering menyadari kebaikan Tuhan, memiliki hati yang bersyukur. Bersyukur bukan sekedar respon terhadap berkat, tetapi respon terhadap pribadi Allah. Nah kata sebab dia baik, kebaikan Tuhan, ini bicara tentang kepribadian Allah. Nah para pendengar sekalian Hikmah Pagi pada pagi hari ini, apa implikasi praktis dalam kehidupan kita? Mari kita mulai hari-hari dengan menyebutkan minimal 3 kebaikan Tuhan yang saudara dan saya alami. Ketika kita mengalami masalah, jangan langsung mengeluh, tetapi kita mengucapkan Tuhan tetap baik, sekalipun saya belum memahami keadaan ini. Saudara, ceritakanlah ya satu kebaikan Tuhan kepada keluarga, saudara, jemaat. Saudara boleh menceritakan, share apa kebaikan Tuhan yang saudara bisa saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara, ya kalimat keadaan kita dapat berubah saudara, tetapi kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Jadi saudara, alasan mengucap syukur yang pertama bukan karena keadaan, tapi kita mengenal pribadi Allah. Dia menyebut pribadi yang baik karena Allah bersifat baik, kepribadiannya baik, karakternya baik. Itu alasan kita mengucap syukur, karena kita mengenal pribadi yang baik. Nah, saudara, yang kedua, apa alasan kita mengucap syukur? Mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kalimat yang diulang-ulang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini menjadi referensi yang terus diulang-ulang. Apa arti bagian ini, saudara? Kasih Tuhan itu tidak pernah bergantung kepada kesempurnaan kita. Saudara, orang itu akan kagum sama kita jika kita memiliki kelebihan, baik, menolong dia. Dia mengasihi kita. Tapi kalau tidak, mungkin dia tidak mengasihi kita, tapi beda dengan Tuhan. Dia tidak tergantung kepada apa diri kita. Kegagalan kita tidak mampu menghabiskan atau menyetop kasih setia Tuhan. Sekalipun kita gagal, sekalipun kita tidak berhasil, Tuhan
tidak pernah berhenti mengasihi kita. Justru di tengah-tengah keterbatasan kegagalan kita, Dia menunjukkan kasih-Nya yang besar. Ketika kita tidak mampu, dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya di kayu salib. Para pendengar sekalian, arti bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Nya, bahwa masa depan kita berada dalam tangan Tuhan dan bergantung kepada kasih setia-Nya yang kekal, yang tidak pernah berubah. Nah, saudara, bagaimana kita menerapkan bagian ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika saya dan saudara gagal, maka kita harus datang kepada Tuhan dalam pertobatan, bukan menjauh daripada Tuhan. Buatlah jurnal ucapan syukur, tulis saudara berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Khususnya kita bisa mencatat pertolongan Tuhan atau apa yang kita alami yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kita bisa sampaikan, ditulis apa yang menjadi poin-poin berkat Tuhan sepanjang hari-hari kita. Atau di dalam doa kita, mari kita membiasakan mengakhiri pergumulan dengan pengakuan. Tuhan, saya belum melihat jalan keluar, tetapi saya percaya kasih setia-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup saya dan saudara. Saudara dikasih Tuhan, ingat, yang membuat kita bertahan bukan karena kita selalu kuat, tetapi karena kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Saudara, terkadang kalau ada masalah keluarga, ya, sahabat, teman, mungkin kadang-kadang orang berkata cukup sampai di sini, ya, ini yang terakhir, gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah berkata ini yang terakhir. Besok Tuhan masih memberi kesempatan. Besok masih Tuhan berikan kesempatan. Minggu depan diberi lagi kesempatan. Bulan depan Tuhan beri lagi kesempatan. Saudara, kapan kesempatan itu berakhir? Sampai kita menutup mata. Jadi para pendengar sekalian, ya, mengapa kita mengucap syukur? Ucap syukur yang pertama, karena Tuhan itu baik. Bicara tentang Dia adalah pribadi yang baik. Ya. Yang kedua, mengucap syukur karena kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Kasih setia-Nya tidak berakhir dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan itu baik. Yang membuat kita bertahan bukan karena kita kuat, tetapi kasih setia-Nya yang tidak pernah habis-habisnya. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Nah, saudara, yang ketiga, ya, kenapa kita bersyukur? Alasan mengucap syukur dalam Mazmur 136, bersyukur karena Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Mazmur 136 ayat 4, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Para pendengar sekalian, dalam segala keadaan, jangan kita menganggap pertolongan Tuhan sebagai suatu yang biasa. Saudara, ada seorang bilang begini, kita bisa bernapas itu mukjizat daripada Tuhan. Saudara, ini ajaib. Kalau jantung, ada sebuah penelitian katanya jantung kita ini ada satu saat dia istirahat sebentar waktu kita tidur. Bayangkan kalau dia tidak aktif berdenyut lagi, maka kita akan selesai. Jadi pertolongan Tuhan itu harus kita ingat. Dalam Mazmur 103, ingat segala kebaikan Tuhan. Jadi orang hebat adalah orang yang menyadari, mencatat setiap pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita belajar melihat tangan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita melihat bahwa hidup ini ajaib. Mazmur 139 berkata, aku menyadari bahwa keberadaanku, kelahiranku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar
menyadarinya. Jadi saudara, kesaksian tentang karya Tuhan dapat menguatkan iman orang lain. Ketika kita menceritakan tentang keajaiban, tentang mujizat, tentang pertolongan, tentang apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, maka itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita menuliskan 5 peristiwa dalam hidup yang menunjukkan pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan yang kita bisa ceritakan, menjadi bahan kita bisa menguatkan orang lain. Setelah itu mari kita bagikan satu kesaksian tentang karya Tuhan dalam keluarga atau jemaat. Ketika kita mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, naik pangkat, naik jabatan, nilai kita bagus, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang layak menerima pujian. Saudara, kalau saudara dengar kita menyampaikan suatu orang katakan puji Tuhan, haleluya. Nah saudara, ini salah satu tujuan sebenarnya Tuhan menciptakan kita supaya banyak orang memuji Tuhan melalui apa yang kita alami. Bagaimana mereka bisa memuji Tuhan? Satu-satunya cara kita bersaksi, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Nah saudara, apa yang kita sebut kebetulan seringkali merupakan cara Tuhan menunjukkan karyanya. Saudara, kalau kita melihat bagaimana keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, ya kalau kita membaca kisah daripada perjalanan hidup daripada Yosua, ya Tuhan pernah menghentikan matahari, ya katanya, dan bumi itu tidak bergeser terus, ya posisinya di tengah, ya tidak bergeser sampai kita mengalahkan orang-orang Amalek. Sudah, ini sebuah keajaiban. Tapi bukan hanya keajaiban yang besar. Mungkin ada keajaiban-keajaiban yang kecil kita bisa ceritakan kepada orang lain tentang bahwa Tuhan kita sungguh-sungguh ajaib. Nah saudara, alasan mengucap syukur dalam Mazmur 136 yang keempat, saudara bersyukur karena Tuhan menciptakan dan memelihara ciptaannya. Saudara, Tuhan menciptakan langit dengan bijaksana, menetapkan matahari, bulan, dan bintang. Ini bicara tentang bagaimana kehebatan Allah mengatur alam semesta. Ketika kita melihat matahari, bulan, bintang, bumi, laut, langit, dan segala isinya, maka apa yang kita pikirkan? Satu, saudara, kita memikirkan bahwa Allah kita menciptakan yang namanya keteraturan ciptaan, menunjukkan sebuah kebijaksanaan Allah. Jadi bayangkan saudara ya, kalau saudara ciptakan matahari 10 gitu kan. Saudara satu aja kita sekarang ini sudah mau gosong rasanya. Jadi saudara, Tuhan menciptakan seluruh jagat raya ini di dalam kebijaksanaan. Nah para pendengar sekalian, bagaimana kita bisa ya, mengalami kebijaksanaan Allah? Artinya kalau Tuhan menata hidup kita, mengatur hidup kita, Tuhan menempatkan kita di dalam posisi yang mungkin saudara tidak suka, tetapi itu membuat kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah menaruh kita, menempatkan kita di dalam posisi kita hari-hari ini. Jadi saudara, implikasi daripada mengucap syukur atas Allah yang sudah menciptakan dan menata kehidupan kita. Allah yang mengatur alam semesta sanggup mengatur kehidupan kita. Langit dan bumi aja rotasinya, ya kan, daya tarik bumi dan lain sebagainya Tuhan bisa mengaturnya, apalagi kita. Kita ini kecil saudara. Kalau kita melihat segala karya Allah, itu membuat kita berkata bahwa memang segala sesuatu yang kita alami itu kasih anugerah daripada Tuhan. Nah saudara, kita mengucap syukur atas Tuhan sang pencipta dan mengatur ciptanya. Yang ketiga adalah kita tidak perlu hidup dikuasai atau khawatir karena hidup kita berada di dalam kuasa Tuhan, pemerintahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, kalau kita menyadari bahwa Allah menata kehidupan kita, Dia sang dekorator gitu ya, Dia
yang mengatasi setiap kehidupan kita, maka kita akan tenang. Para pendengar sekalian, hikmah pagi, apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita? Saat melihat matahari terbit, saat kita melihat langit, saat kita melihat hujan turun, atau alam, itu menjadi kesempatan kita, Tuhan terima kasih. Tuhan mengatur segalanya dengan cara dan pertolongan Tuhan. Saudara, ketika kita mulai khawatir tentang masa depan, kita bisa berdoa dan menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, sehingga kita menjadikan penata layanan, penetapan, pengaturan Tuhan terhadap ciptaan dengan menjaga setiap lingkungan yang ada pada kita. Kita menjaga kayu, hutan, air. Jadi saudara, kalau kita implikasikan, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, kita mengatur sungai dengan bersih, itu salah satu kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menaruh semuanya di dalam caranya Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Ajaib dan luar biasa. Nah saudara, dikasih oleh Tuhan, yang kelima saudara, apa alasan kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena Tuhan membebaskan umat-Nya. I am free. Saya bebas. Mazmur 136 ayat 10-12 menceritakan bagaimana Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat, dan tangan yang kuat istilah lengan yang teracung. Wah, saudara, saya ingat demo gitu ya. Kadang-kadang kalau orang demo itu mengepalkan tangannya buat teriak-teriak, tapi kadang-kadang suaranya nggak ada bisa membuat perubahan apa-apa. Saudara, kenapa? Karena bukan mereka, bukan penguasa. Mereka hanya berteriak. Kalau penguasa dengar, ya melakukannya. Tapi ketika bangsa Israel berteriak, menangis, berdoa, berkumpul di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkata, aku memiliki lengan yang teracung. Tuhan membela orang Israel dan membunuh anak sulung Mesir. Artinya apa, saudara-saudara? Cara Tuhan membebaskan mereka. Pertama, kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang kuat, lengan yang kuat, punya kuasa, punya otoritas, punya kekuatan, punya kemampuan, punya kehebatan yang luar biasa. Boleh dikatakan kalau kita melihat teks ini, kita berkata Tuhan Allah sang pembebas. Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak orang dalam hidup ini terikat, terkungkung, takut, lemah, tidak berdaya. Tetapi lupakah kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita, membebaskan kita. Di dalam nama Yesus, dalam tangan Tuhan yang ajaib, tidak ada belenggu yang terlalu kuat yang Tuhan tidak bisa untuk melepaskannya. Banyak orang terkungkung, dipenjara oleh kehidupan masa lalunya. Tapi biarlah kita hari ini, saudara pendengar dikasih oleh Tuhan, kita dapat membawa hidup kita, kebaikan kita, kemurahan kita ke dalam tangan Tuhan yang dahsyat. Saudara, kalau kita mengucap syukur karena Tuhan telah bebaskan umat Israel, jadi satu titik, saudara, keselamatan yang kita terima adalah alasan terbesar untuk kita bersyukur. Kita dibebaskan oleh darah Yesus Kristus. Kita dibebaskan menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kukuk, kutuk-kutuk perhambaan sudah dipatahkan oleh Yesus di kayu salib. Yesus sang pembebas membebaskan kita dengan sempurna, dengan kematian-Nya, dengan darah-Nya yang sudah dicurah di Kalvari. Maka itu akan membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu dosa, kutuk, dan maut. Nah, para pendengar sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menerapkan bagian poin yang keempat ini? Dia, kita mengucap syukur karena Dia sang pembebas. Ingat kembali dari kehidupan kita, seperti apa Tuhan menyelamatkan dan memelihara kehidupan kita. Saudara, saya ketika saya SD, SMP, SD saya sudah ikut minuman-minuman keras karena di kampung, saudara, minuman mabuk, terikat dengan judi, ya, dan lain sebagainya. Ketika saya kelas 1 SMA, ya, di kota Sintang,
saya mengalami jamahan Tuhan. Tuhan bebaskan saya. Tuhan lepaskan saya lewat KKR. Tim KKR datang ke kampung kami. Dan hari itu Pendeta Gerson Melendez yang khotbah. Dan saya menyerahkan diri. Saya bilang, Tuhan, saya mau dilepaskan. Saya dilayani oleh Pendeta Yosua Siahaan, mahasiswa STATI. Dan saya mengalami kelepasan. Saudara, kapankah saudara mengalami Tuhan melepaskan hidupmu? Ya, kita bisa berbagi sharing kepada banyak orang. Mari saudara, kita tinggalkan kebiasaan pola hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita bersaksi kepada orang lain tentang perbuatan Tuhan, cara Tuhan membebaskan saya dan saudara. Para pendengar hikmah pagi yang kami kasihi dalam Tuhan, jangan kita hanya mengingat dari mana Tuhan membawa kita. Ingat juga bahwa Tuhanlah yang membawa kita keluar. Tuhan yang membawa kita dibebaskan. Tuhan yang melepaskan kita. Saya sedang dengar satu kalimat, satu gereja yang memiliki moto. Dia begini, ya, dilahirkan kembali untuk mengalahkan dunia. Untuk apa sih Tuhan membebaskan kita dari kutuk, dosa? Untuk apa Tuhan membebaskan kita dari belenggu-belenggu? Supaya kita bersaksi mengalahkan dunia. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Karena kesaksian kita. Jadi hari-hari kita bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang keenam, mengucap syukur. Bersyukur karena Tuhan membuka jalan di tengah-tengah kemustahilan. Mazmur 136 ayat 13 dan 15, Tuhan membelah laut temrau sehingga Israel dapat melewatinya. Saya percaya bahwa begitu banyak saudara, ya, masalah yang mungkin seperti tembok yang kokoh tidak bisa ditembus. Seperti tebingan, ya, yang tidak bisa kita lewati. Seperti samudra yang tidak bisa kita seberangi. Tapi bangsa Israel bersyukur sebab Tuhan yang membuka jalan. God will make way. Tuhan buka jalan ketika kita tidak bisa melihat jalan. Saudara, terkadang mungkin Tuhan izinkan kita untuk masuk di jalan buntu. Bagi manusia, bukan berarti jalan buntu tidak bisa. Mungkin bagi manusia ketika kita melihat jalan buntu, gak ada jalan keluarnya. Tapi ingat, Tuhan ahli membuka jalan ketika jalan buntu. Contoh, ketika Sarah, ya, mengalami jalan buntu bersama dengan Abraham, dikatakan Tuhan membuka kandungan Sarah. Selanjutnya Tuhan membuka kandungan daripada Rahel, lahirlah Yusuf dan Benyamin. Tuhan membuka kandungan daripada Hana, ya, akhirnya lahirlah Samuel. Tuhan membuka kandungan Elisabeth dan akhirnya lahirlah Yohanes Pembaptis. Jadi orang-orang yang lahir dari proses Tuhan itu, mereka itu dahsyat luar biasa. Tuhan membuka kandungan istri Manoah, lahirlah Simpson. Seharusnya Simpson menjadi pria yang diurapi, strong, kuat, luar biasa, kan lahir dari wanita yang mandul. Nah, sudah jalan-jalan buntu, ya, yang tidak mungkin ada jalan keluar, Tuhan sanggup membukanya. Tuhan dapat melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Tuhan sanggup mengubah nasib seorang tahanan, seorang narapidana yang bernama Yusuf menjadi seorang pangeran, penguasa di Mesir. Gak ada Tuhan gak sanggup, saudara. Jadi Tuhan selalu bisa buka jalan. Kita butuh apa sebenarnya? Iman harus mengajarkan kita untuk tetap percaya sebelum kita melihat hasilnya. Saudara, ketika kita mengalami jalan buntu, apa yang kita perlukan? Satu kata, saudara, kita harus percaya, kita harus beriman bahwa Tuhan itu dapat diandalkan dalam segala perkara. Jadi saudara, para pendengar sekalian dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengidentifikasi satu laut temrau dalam hidup Anda.
dan doakan apakah itu seperti lautan yang tidak bisa diseberangi. Ingat, Tuhan akan membuka jalan terobosan. Saudara, kalau ibaratkan penyakit jantung ya, sudah tersumbat, Tuhan bisa buat namanya bypass. Mari kita jangan mengambil keputusan karena kepanikan. Kita berdoa, cari wajah Tuhan, minta hikmat Tuhan. Lalu kita melangkah di dalam iman, Tuhan sanggup, Tuhan buka jalan. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Dia buka jalan saat dia tidak jalan. Ketika Tuhan membuka jalan, jangan lupa mengingat. Dan kita bersyukur atas proses pertolongan Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia berkata, ini tidak mungkin, tidak ada jalan, Tuhan dapat berkata, aku membuat jalan. Sebab firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kata Yesus Kristus. Nah, pada pendengar sekalian, ya, kita belajar hari ini, ya, 6 alasan, ya, 6 alasan kita bersyukur, ya. Yang pertama, bersyukur, ya, karena Tuhan Yesus baik. Saudara, kalau punya suami baik pasti mengucap syukur. Punya istri baik pasti mengucap syukur, ya. Punya anak yang baik pasti mengucap syukur. Kalau punya teman yang baik, kita pasti mengucap syukur. Punya sahabat yang baik, kita mengucap syukur. Tapi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Yang kedua, saudara, kita bersyukur karena kasih setianya tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak bergantung kepada kesempurnaan kita, keterbatasan kita. Kalaupun kita gagal, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ketika kita gagal, dia datang dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Jadi kasih setianya itu tidak pernah berakhir sampai selama-lamanya. Yang membuat kita bertahan kuat karena Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengasihi kita. Yang ketiga, saudara, kenapa kita mengucap syukur hari ini? Kita bersyukur karena Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kepada Dia seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Mari kita sharing kepada teman, sahabat kita, apa keajaiban yang Tuhan tolong dalam kehidupan kita. Mungkin keajaiban keuangan, mungkin keajaiban sakit penyakit Tuhan sembuhkan, mungkin keajaiban anak dipulihkan, mungkin keajaiban sudah naik pangkat, diterima sebagai PNS, P3K, dan mengucap syukur. Yang keempat, kenapa kita mengucap syukur? Kita bersyukur karena Tuhan menciptakan. Tetapi bukan hanya menciptakan, tapi memelihara ciptaannya. Kalau kita dipelihara sampai hari ini, makan dan minum masih ada. Tuhan jaga kehidupan kita. Tuhan sembuhkan kita. Kita mengucap syukur, Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah pelihara, berkati, dan bereskan hidup kita. Yang kelima, saudara, kita mengucap syukur karena Tuhan membebaskan kita. Dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kutuk, dibebaskan dari maut, bahkan dibebaskan dari sakit penyakit. Dan yang terakhir, yang keenam, mengucap syukur karena Dia membuka jalan. Membuka jalan saat tidak ada jalan. Membuka jalan saat kita tidak bisa mengalami atau mengalami jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Dia buka jalan. Jalan yang buntu bagi manusia, tetapi bagi Tuhan Dia sanggup membuka jalan. Dia membuka jalan kepada Sarah. Dia membuka jalan kepada Ribka. Dia membuka jalan kepada Elizabeth. Dia juga buka jalan kepada kita, saya dan saudara. Sebab Dia ada jalan kebenaran dan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Saya mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Seperti bangsa Israel mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Saya mengucap syukur pagi ini dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi. Hikmah pagi. Doa saya nanti diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang punya beban berat dan tidak berdaya, Engkau mendapatkan solusi dan jalan keluar. Sebab Tuhan Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kemurahan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kasihnya tidak pernah berakhir. Haleluya.
Amin.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz. Diana punya berita.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Mbok Abang, PLT Direktur Teknik PDAM

Air sumur ini punya risiko tercemar, sehingga penggunaannya untuk kebutuhan sehari-hari perlu diperhatikan. Jadi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, PDAM menyediakan program MBR berupa pemasangan sambungan secara gratis, meski pelanggan tetap dikenakan iuran atau tagihan bulanan. Nah, di sisi lain, PDAM terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan pelayanan. Jadi jumlah pengembangan dilakukan, diantaranya penambahan kapasitas di instalasi pengolahan air dan IPA selat panjang, serta peningkatan kapasitas di kawasan Nipah Kuning. Jadi untuk kondisi saat ini, produksi air PDAM dinilai masih disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi pasokan juga masih memadai karena konsumsi masyarakat ini rata-rata berada di bawah kapasitas maksimal. Nah, PDAM memastikan kapasitas produksi akan terus dimaksimalkan seiring meningkatnya jumlah pelanggan dan kebutuhan air bersih di Kota Pontianak. Sekian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
1: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakai lah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut ya.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pula sayur ni?

Baik, Mbak Abang, kita masih lanjutkan lagi informasi kita ya, Mbak Abang ya. Di pagi hari ini tentunya buat Mbak Abang yang masih dengan kesibukannya pagi ini ya, atau yang baru memulai, atau yang udah dari tadi ya, bahkan ini udah mau selesai bahkan ya, tapi tetap kami temani Bu Abang. Nah, ini informasi dari rri.co.id. Ini mengenai kondisi kesehatan relawan, tentunya jadi salah satu faktor penting dalam memastikan keamanan pangan program makan bergizi gratis nih Bu Abang. Untuk itu, Puskesmas Parit Mayor memeriksa kesehatan puluhan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Parit Mayor 006 Kota Pontianak. Jadi pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh tenaga yang terlibat langsung dalam pengolahan makanan ini berada dalam kondisi sehat sebelum SPPG menjalankan operasionalnya. Nah, Kepala Puskesmas Parit Mayor Sulistyo Adi Purnomo ini mengatakan pemeriksaan kesehatan ini diperlukan karena makanan yang diolah relawan ini akan dikonsumsi kelompok sasaran MBG, mulai dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak sekolah.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap Pak. Saya pun dah ngajak warga lain gak, biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya Pak RT? Soalnya kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

adalah

Baik, Pak Abang, perubahan iklim yang ditandai dengan cuaca ekstrim belakangan ini, Pak Abang ya, pergeseran musim sampai ancaman alih fungsi lahan ini menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan di Kalimantan Barat. Meski demikian, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat memastikan kondisi ketersediaan pangan di daerah masih dalam kategori aman berdasarkan proyeksi neraca pangan tahun 2026. Nama Abang Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Zulkifli SP menjelaskan bahwa ketersediaan pangan ini tidak cuma bergantung pada produksi dalam negeri, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan luas lahan pertanian. Nah, jadi perubahan pola hujan yang sulit diprediksi menyebabkan petani kesulitan menentukan waktu tanam dan panen, sehingga meningkatkan risiko gagal panen. Nama Abang, selain perubahan iklim, ia juga menilai alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan, khususnya kelapa sawit, ini turut memberikan tekanan terhadap produksi pangan. Nah, berkurangnya lahan sawah berpotensi menurunkan volume produksi beras yang selama ini menjadi komoditas utama penyangga ketahanan pangan masyarakat. Dan Dinas Ketahanan Pangan ini terus melakukan penyusunan proyeksi neraca pangan dengan melibatkan berbagai instansi terkait untuk menghitung keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan. Dan Bu Abang, data tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.